Minggu, sudah selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngare 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngare 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gensan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ya mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti ya ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ya ndak mendiang ke sida, tu suai semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ya ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngagak ya bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Nggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku. Aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ada baca, tipedis pernah ada perhati, takut ada salin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15 ke 18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Yesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bangsa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menyadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya ke orang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisim beri sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew ditu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejakuk tiamat bisik depansut ke Tuhan Yesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka dan dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagai kita, kita patut nak ke uliah nolong ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nolong ngadau ke pemayak antara seduai.
Reti utai tiko Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggau lengkas awak ke pemayak tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata ngorang kena sangkok kita. Udah ngerejau penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena jadi saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya. Laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang tinemu ngostab jimat berjaku. Ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak layaknya ndak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iriang ala tala, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak undang-undang, tang ngena jalan penggerindu. Enti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar, orangnya patut derunding baka orang pengumpul cukai ngau orang bahasa bukai teka Gentiles ko Jesus. Lepas kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumbai Jesus ngajar kita ngelengkok teka muai sidak tidegil teka berdosa ada eklesia teka gerempuang kita orang Kristian. Tang menyadi munyika kita madah ripuan tadi laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Nialai, lebuah Jesus ngasuh kita, ngagak orang terdegil berdosa, baka orang pengumpul cukai, tak kau rebukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu kelalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidak sergak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, yang ujung kia mati ke bawah.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang sama dah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai terdekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puajak. Self

kebanding nanti kita bersampi awak kediri kaya raja tu ke mujur dalam semua utai tu tahu benar nyadi buat kita tang tu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk tu ke pemerintah baru bukai lebuh semiang kita tak berat ke kita empu tu tahu benar ngujung kepintak kita desaut kita mesti ingat ketuk menyadi lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu disawut. Tautai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah kepintok takut niat kita. Tang utai tidak berguna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke depintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuhan Yesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi kecuntuh terkelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala, melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyituk. Tang ukai nitiah ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tang ukai nitiah ke peneka aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lalu ukai utai timutik dan niat kita saja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja takut di rumah. Ia megak bisik ngau kita buat tempat ala kita gawa, bayak ke diupis tak ke diumai. Nadai tempat tak ke maya, tialai Tuhan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menyadi, tahu benar nyadi keperansang kita, serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia inyau tu. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu, dan kau kaku nak tu. Lalu kena aku mengangkat ke diri ke dulu mai melalui peninga sama dia jenuh serta lup sampai dengan aku dengan Allah Ta'ala tiap taro dengan apa kita kena sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke-14 Allah Ta'ala tiap ada berkuasa anak tunggal Nuan sudah ngukuk ke kami jalai dengan Nuan tiap baru serta mai penghidup beri ke kami hati tituci dengan tegap awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku aja, dia tahu lu datai ke belakang moyo. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matuk jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu semerkat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningat yang nak kita mendeng ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningat lagi berkongsi dengan kita berita ya ke bisi dibacaku lagi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun dengan pengerai staf sekolah sekumah menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi nitiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya, madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya. Jadi apa yang naik ngau bala pengajar TBC sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke berkawa ngena nombor telepon ti disedia. Mensia mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung ngenyawa nti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke betul. Tu ya, jadi kelimpah harinya megak peninga sekolah ba 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau Megak Meradung. Tak jepun pihak peningat sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya. Jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran boleh ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Okey, tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tok lagu ke dibai Josephine Jalin anak temuai YFM pengerak pagi.

ke dekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

dan Dayagi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami. YFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Harga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju aku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih ini bujangnya. Sedih ketua dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah akan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil air peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi setiap mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tingaku diri orang Kristian. Ianya utai kekak dek jakuk keku sekali tu ianya bersampi ke perintah ti benua berkuasa. Namun kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Nda ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang ti megai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukung kita. Jadi bab kudus bisi madah ke kita bab 1 Timotius 2 ayat 1 ngagai 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti nyadi raja ngau tiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat uleh hidup dalam pemayak lalu uleh hidup lantang lalu uleh diau jenuh lalu kita tiraban rakyat uleh megak dikarap serta uleh dikelala nang raban orang tinim nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia serta uleh dibasa orang dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati ke buah ayatnya tadi nadai madah ngasuh kita semina bersampi ke balau pengari rakyat titik sukuang serta bersetuju ngau kita aja ukai bukinya. Ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak sekali kita nyukung sidak tau kendak kita diasuh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita nyak meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyak meraban raban orang ti uleh mai empas ti mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan, ti megai tanggungjawab, alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari lo. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah, ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita, kenyadi wakil ngiri yang kita, tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara. Tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak kena sidak merintah. Ukai pia. Kita uli hendak bersetuju ngau sidak. Tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu ngena basa bau orang ti berkuasa merintah kita. Kita uli nanya pasal polisi. Kita uleh berjakuk nyebut utai ti benar. Kita lagi uleh minta perkara ti patut dipejalai ke sidak ngau cara ti adil, ndak beciping serta uleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonyo, kita lagi uleh bersampi ke sidak ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu lebih lagi lebuh maya sidak baum ngagak pemutus runding ti mar tau ke perkara ti berat. Kita tau bersampi ke sidak awak ke sidak oleh ngembuan integriti ulih dikarap ke megai pengawak megai tanggungjawab bisi ngembuan perangai ti adil antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida ati ti baruah serta oleh ngembuan pemberani lebung hari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita oleh bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti oleh ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bup Kudus Bok Rom bagi 13. Bisi nangkan kita madah kala tala meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang ti megai perintah. Reti tu batang tujuh kita ti nemiak Tuhan. Batang tujuh kita orang ti mumbai di Kristian. Ukai semina ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kita, tau ke pengadang hati kita tiarap ke Tuhan, ianya bergantung balah tala. Nyak ke buah, sidak tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak dekerja sidak, ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang nijuk ke bidang antara hal-hal politik nyerkang ke kita. Tanglak ke kita nyadi orang timai menua kita, ngau raban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Ta'ala. Sekali ke kita nyukung sidak tahu kendak. Sekali ke kita bersetuju ngau polisi sidak tahu kendak. Sekali ke kita rindu ke sidak tahu kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi, ukai retinya kita setuju ngau tiap iti utai tahu ke tiap iti polisi tidak kerja sidak. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Artinya kita madah. Tuhan, nuan metip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sidak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin duar sidak bisik saruk penemu. Tau ke dinin duar sidak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan hari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil kesidak oleh melo rakyat ngau cara ti adil. Ndak bercipiang taro pengarap ngau bangsa. Lalu ngambil kesidak seruran ngembuan integriti. Bisi perangai ti uliah dikarap megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjaku pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemaah ilo. Kita ngarap ke Tuhan Allah Ta'ala, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida timegai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan merkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggaku dari ngelalau nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lebih sudah ingat ke wakil ngau pengari diri. Bawa menua diri impu, bawa sitak menua diri impu. Lak kesidak ngambil langkah tiak kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau Mega Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kedia di Serian boleh terus mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM jadi tu nakak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradia ngau tu mumpuk dulu aku peninga bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira bak dini alendo kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peninga Tuhan merekat kita semua bye bye.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Ibu Tebal, Dato' Sri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita addicted. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya kita.

0: sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas Khairul Azwan Alba untuk berita utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media, Kuala Lumpur.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayari portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, CBFM sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan interaksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi CBFM untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi SBFM sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama SBFM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Buat semua pendengar setia CBFM, segalanya untuk anda. Untuk hari itu.

6 September 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan kami Sazia Jia. Dan syukur Alhamdulillah sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati pagi yang indah serta mengisi hujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apa khabar kita orang semua? Semoga pagi tu untuk hari Ahad membawa ketenangan, keceriaan dan semangat yang barulah. Mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama dengan keluarga pada pagi tu. Ada yang mengambil masa untuk hujung minggu tu untuk mengemas rumah. Ada yang dalam perjalanan menghadiri urusan-urusan tertentu untuk hujung minggu tu, ataupun sekadar berehat di rumah setelah melalui minggu-minggu yang sebelum tu mungkin gago agaknya. Minggu tu lah peluang untuk berehat aja di rumah. Dan apa jua aktiviti kita orang pola untuk hujung minggu tu, dengan penuh rasa syukur sentiasa utamakan kesihatan, sentiasa utamakan keselamatan. Terus pastikan kita orang kekal bersama dengan kami Sazia Jia merusi ekspresi hujung minggu tu 9-12. InsyaAllah kita akan kongsikan informasi dan juga hiburan terbaik untuk hujung minggu. Terus setia dengarkan Ekspresi 912 CBFM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Selamat pagi buat semua pendengar setia Sibar FM. Pagi tu menerusi ekspresi 9.12 hujung minggu. Sebelum kita meneruskan pengisian untuk pagi tu, pastinya ramai orang di luar non nak tahu keadaan cuaca semasa khususnya di sekitar Sibu dan kawasan-kawasan yang berhampiran. Maklumat cuaca tu sebenarnya penting untuk membantu kita merancang perjalanan serta aktiviti harian, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang kadangkala berubah tanpa kita duga. Betul sih? Apakah keadaan cuaca yang dijangkakan pada hari itu? Adakah kita bakal menikmati cuaca yang okey, perlu bersedia untuk kita hadapi apa-apa ajalah keadaan perubahan cuaca di sekitar kawasan kita. Segala persoalan dapatkan jawapannya sebentar lagi, dan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dah pun menunggu di talian. Dan tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan pegawai yang bertugas untuk mendapatkan laporan dan ramalan cuaca terkini di Jabatan Meteorologi Malaysia. Bersama dengan Encik Ramzi di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Encik Ramzi?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca di sekitar kawasan Encik Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sampai 12 jam. Pada hari ini dijangkakan jerebu sepanjang hari dari pagi hingga ke malam. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Super FM.
1: Terima kasih Encik Ramzi. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.

0: Sirah. Setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang amat dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ataupun boleh dikenali sebagai Amir bin Abdullah ibn Al-Jarrah. Antara ciri-ciri yang ada pada Abu Ubaidah ini, beliau merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Dan setiap mata senang memandangnya dan akan tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta mententeramkan hatinya. Ini adalah ciri-ciri fizikal yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sirah berkenaan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya dan terluka dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar pun menemui baginda untuk melepaskannya dari bahagian atas pipi baginda. Lalu datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Tinggalkanlah baginda. Biarlah kami yang melakukannya kelak." Maka Abu Bakar pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah khawatir dengan apa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Lalunya menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Kemudian berusaha melepaskannya tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Sampaikan tercabut gigi gerahamnya nak menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain dan dia berjaya melepaskannya. Tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut. Lalu Abu Bakar pun madah dengannya, "Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Tercabut kerana menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tercabut kerana ingin Rasulullah SAW itu sembuh daripada kesakitan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abu Ubaidah ini sentiasa mengikuti siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjaklah daripadanya memeluk agama Islam hinggalah Nabi wafat. Kerana Abu Ubaidah ini adalah salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk agama Islam. Pada hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bukalah tangan kita. Kami nak membaiah kita sebagai khalifah." Kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Oleh kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Ubaidah, lalu Umar Al-Khattab ingin membaiah Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah kepada mereka. Namun apakah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah yang membalas kepada apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab? Yang mana apa? "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita di dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampailah dia wafat. Maka setelah daripada mendengar penjelasan daripada Abu Ubaidah, mereka pun bersetuju berbaiah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tu menjadi penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tu yang memerintah bukanlah hanya mengikut palaknya sendiri aja, bukanlah hanya mengikut hawa nafsunya sendiri. Tetapi Abu Bakar ini sentiasa dahagakan nasihat dan pesanan daripada para sahabat-sahabat yang lain dengan harapan mereka ini sentiasa mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat-ayat Allah dan juga pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah adalah salah seorang daripadanya. Dia menjadi penolong yang mulia di dalam kebenaran. Dan dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah tu sentiasa taat dengan mereka, sentiasa taat dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Dan dia tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali, yakni urusan tentang mengenai bagaimana Abu Ubaidah tidak mendengar arahan daripada Umar Al-Khattab. Kerana Umar Al-Khattab tahu bahawa ketika itu Abu Ubaidah sedang mengalami, masyarakatnya sedang mengalami penyakit taun, kerana Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut, ingin bersama dengan mereka-mereka yang di bawahnya, maka menyebabkan Umar Khattab menangisi apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah Abu Ubaidah yang sentiasa taat dengan khalifah, sentiasa taat dengan pemimpinnya dan sentiasa mengingatkan pemimpinnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja sembang kita insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersempadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khairul Azwan Albar untuk Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayani portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, CBFM sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan interaksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi CBFM untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi SBFM sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama SBFM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami, Sazia Jia. Asyik terasa nak, dah pun jam yang kedua. Kita dah melangkah ke jam yang kedua untuk 10.13 minit pagi tu. Dan terima kasih kerana terus memilih SBFM sebagai teman pagi kita orang, teman hujung minggu kita orang. Sama ada sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga, mungkin ada yang dah mula menyediakan hidangan untuk masak tengah hari tu kelak, mengurus rumah ataupun masih dalam perjalanan. Semoga hujung minggu tu memberi ruang untuk kita berehat, menenangkan fikiran dan meluangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Walaupun keadaan udara yang kurang okey pada ketika itu, jangan lupa lah untuk menjaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar rumah dan pastikan tubuh badan kita mendapatkan air yang mencukupi. Minum air banyak-banyak dalam keadaan cuaca yang si berapa okey itu. Baik, kami nak kongsikan info berkenaan dengan perkembangan terkini

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

Astazia Jia. Dengarkan Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan CBFM menerusi Ekspresi 912 untuk hujung minggu. Baik, seperti yang kami janjikan tadi, pada yang ingin menitipkan salam dan ucapan hujung minggu tu, ruang udara CBFM sentiasa terbuka untuk kita orang. Mungkin ada salam dan istimewa buat ahli keluarga, sahabat andai, sikira siapa je lah, insan tersayang yang sedang menikmati untuk hari Ahad tu, di sini-sini je kita orang boleh titipkan salam kita orang. Kongsikan juga aktiviti-aktiviti hujung minggu kita orang. Ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, ada yang menikmati sarapan, ada yang kemas rumah, ada yang keluar membeli belah ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi pilihan. Jangan lupa untuk titipkan salam kita orang hujung minggu menerusi page CBFM. Baik, kami nak bacakan salam oleh James Pengiran. Selamat pagi DJ. Hai James Pengiran, selamat pagi. Selamat berhujung minggu buat kita juga James Pengiran. Dan berukat apa? Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Hai, cuaca di Kundasang Sabah cerah, jeribu nipis di sini. Nak sampai salam kepada semua rakan yang mengenali, harap sihat selalu. Mohon DJ putarkan lagu Ella Standing in the Eyes of the World untuk hiburan semua. InsyaAllah kami akan putarkan. Dan seterusnya di Asan, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Layan je 87.6, stay di rumah saja. Asap dan jerebu masih tebal. Walau apapun, kepada kita orang, jagalah kesihatan untuk ketika cuaca yang si bapa nak menentu tu nak. Oh, mohon rasa diri asyik sihat, boleh kurang-kurangkanlah untuk keluar di rumah. Okey, dan seterusnya Dayan Jega, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih. Salam hujung minggu ceria selalu. Indu Kenawit, selamat pagi DJ. Hai Indu Kenawit, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Cheng Suni, hai DJ, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, kata Cheng Suni, dalam kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salam hujung minggu. Seterusnya Shasha Amanda. Hai Shasha Amanda, good morning. Hai morning, selamat pagi. Ali Malang, selamat pagi dan selamat bertugas hujung minggu, panas dan berjerbu di SK Nanga Macan. Jaga kesihatan kita, okey. Dan seterusnya salam oleh Dublin K Baja. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindon Edi, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Melon, Cecilia Rachel Merican, Peter Tingkau, Poli Masing, Masnah Loso, Jaiton S, Biah-Biah. Salam ceria buat semua, katanya. Dan jaga diri. Terima kasih. Sama-sama. Marilyn Mas, hai Marilyn Mas, terima kasih dengarkan Nasib FM ke udara. Ramli Lee, salam DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti, terima kasih. Moga sihat, ceria selalu. Nak request lagu Dari Kacamata, InsyaAllah kami akan putarkan selepas tu. Dan seterusnya Jaitun A, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Hai, selamat pagi, terima kasih dengarkan Ekspresi 912. Salam hujung minggu, selamat berhujung minggu juga buat kita. Dan komen oleh James Anyau, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Mohon putarkan lagu Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. InsyaAllah mohon ada, kami akan putarkan. Okey, buat sahabat CBFM, Mary Ubon Martin dan semua yang mengenali, apa khabar? Terima kasih DJ. Panas cuaca di Kenawit, nang benar je. Cuaca nang panas, redup-redup di situknya. Nak kata panas sih, tapi terasa panas ya. Lain macam mau kering. Kering. Ya, sebenarnya cuacanya kering. Dan walau apapun, kepada kita orang, jagalah kesihatan dalam keadaan cuaca yang agak berjerebu tu. Panas sebenarnya. Mungkin disebabkan jerebunya agak-agak nampak macam nak kata redup sih juga. Tapi nya panas, kering.
Walaupun pada kita orang terus setia dengarkan ekspresi 912. Terima kasih yang titipkan salam dan ucapan untuk hujung minggu. Yang masih lagi belum ada kesempatan untuk menitipkan salam kepada insan yang tersayang di hujung minggu itu, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang di page Sibu FM. Terus layan ekspresi 912.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

Baik, untuk pertemuan kita di jam yang ketiga, 11.10 minit pagi pada ketika itu untuk hari Ahad 6 September 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, waktu solat fardu bagi zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.18 minit pagi, waktu zuhur 12.33 minit tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan isyak 7.46 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.38 minit petang dan isyak 7.48 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engka Lili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusak, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 3.43 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isyak 7.48 minit malam.

0: Tahniahlah. Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Encik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadangkala kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Jangan lupa dengarkan Ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda. Super FM, the best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Kami Sazia Jia masih lagi bersama-sama setia menemani pagi kita orang di hujung minggu. Semoga terus ceria dan bersemangat dalam menjalani aktiviti untuk hari itu. Baik, selepas kita menikmati pilihan lagu, beberapa lagu tadi, dan tok masanya untuk kami nak berkongsi satu lagi informasi bermanfaat menerusi ruangan tips sehat di hujung minggu tu, di mana kesihatan yang bagus bermula daripada pilihan makanan yang kita ambil ya setiap hari. Si semestinya makanan yang kecil pada saiznya mempunyai khasiat yang sedikit, tapi ada buah-buah yang nampak sederhana tapi menyimpan pelbagai manfaat untuk tubuh badan kita. Dalam perkongsian untuk tips sehat kali itu, kami nak mengenali dengan lebih dekat khasiat buah markisa dengan rasa masam manisnya, menyegarkan serta aroma yang tersendirilah untuk buah markisa itu. Buahnya kecil je, bukan je kecil tapi nyaman untuk kita makan, malah turut mengandungi pelbagai nutrien yang bagus untuk kesihatan tubuh badan kita. Bak kata orang, kecil-kecil cili padi, buah markisa, kecil saiznya tapi besar manfaatnya untuk tubuh badan kita. Baik, untuk perkongsian tips sehat yang kami nak kongsikan, salah satunya adalah buah markisa, di mana khasiat utama buah markisa tu adalah kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C memainkan peranan yang penting dalam menguatkan sistem imun badan bagi membantu tubuh kita melawan jangkitan virus dan juga bakteria. Selainnya juga, vitamin bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh badan kita daripada kerosakan akibat radikal bebas. Pengambilan buah markisa tu sebenarnya banyak manfaatnya, walaupun secara sederhana sebagai sebahagian daripada diet yang seimbang sebenarnya. Dapat membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan kita serta mengurangkan risiko penyakit kronik. Buah markisa juga mengandungi serat makanan yang tinggi, di mana serat tu sebenarnya amat penting untuk memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan bagus. Pengambilan serat yang mencukupi dapat membantu melancarkan pergerakan usus, mengurangkan risiko sembelit dan menyokong kesihatan usus secara keseluruhan. Serat juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sekaligus membantu mengawal pengambilan makanan dan menyokong usaha untuk mengekalkan berat badan yang sihat. Buah markisa tu adalah sumber beberapa mineral penting seperti kalium dan magnesium, di mana kalium juga membantu mengekalkan keseimbangan cecair dalam badan kita serta menyokong fungsi otot dan saraf yang normal. Mineral juga berperanan dalam membantu mengekalkan tekanan darah yang sihat apabila diambil sebagai sebahagian daripada sel diet yang seimbang. Dalam buah markisa tu nya ada mineral, nya ada magnesium. Magnesium penting untuk penghasilan tenaga, fungsi otot, kesihatan saraf serta pembentukan tulang yang kuat. Buah markisa tu mempunyai indeks glycemic yang agak rendah berbanding dengan sesetengah buah atau makanan manis yang diproses. Kandungan seratnya membantu memperlahankan penyerapan gula ke dalam aliran darah. Oleh ya, buah markisa tu sebenarnya boleh menjadi salah satu pilihan buah yang okeylah apabila dinikmati secara sederhana, termasuk oleh individu yang ingin mengawal paras gula dalam darahnya. Selain manfaat kesihatan, buah markisa tu sebenarnya sangat mudah dinikmati dalam pelbagai cara, dan isinya boleh dimakan, boleh dijadikan jus, boleh dipola smoothie, boleh dimakan dengan yogurt, boleh dimakan dengan salad buah, boleh menjadi pencuci mulut dan pelbagai hidangan yang lain kerana rasanya sebenarnya yang unik. menambah kelazatan dalam makanannya, tapi meningkatkan pengambilan buah-buahan dalam diet harian. Buah Tok sebenarnya markisa tu nya rendah kalori dan menjadi pilihan snack yang lebih sihat berbanding makanan ringan yang tinggi gula dan juga lemak. Kesimpulannya untuk tip sihat hari tu, walaupun bersaiz kecil, buah markisa tu menawarkan macam-macam manfaat yang besar untuk kesihatan, dan kandungannya kaya dengan vitamin C yang ada serat antioksidan serta pelbagai mineral, menjadikannya antara buah tropika yang wajar dimasukkan ke dalam amalan pemakanan harian kita. Digabungkan juga dengan diet yang seimbang dan juga gaya hidup yang aktif, pengambilan buah markisa tu secara sederhana dapat membantu menyokong kesihatan tubuh badan kita secara menyeluruh serta meningkatkan kualiti hidup kita juga. Okey, dah pukul 11.29 minit pagi pada ketika tu, pastikan kita orang terus kekal dengarkan Ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di CBFM.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayari portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, Spare Farm sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan interaksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi Spare Farm untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi Spare Farm sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama Spare Farm, segalanya untuk anda.

Di mana, di mana menghiburkan kita di jam yang ketiga tu. Di mana jua kita orang berada. Terima kasih dengarkan ekspresi 9.12. 9.12 untuk kali tu. Dah jam yang ketiga. 9, 10, 11, 12. Di jam yang ketiga dah pukul 11.40 minit pagi. Dan walaupun pun terima kasih kepada kita orang yang dengarkan ekspresi 9.12 pagi tu. Si Kira di sini juga kita orang berada. Yang mendengarkan ataupun yang menonton secara live menerusi page di CBFM, terima kasih banyak-banyak. Okey, kami nak bacakan salam oleh CMS Fred. Selamat bersiaran DJ. Hai, waalaikumsalam dari Kuching, menonton dari Kuching. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan setia dengarkan CBFM ekspresi 9.12 bersama dengan kami Sazia Jia untuk pagi tu. Walau di sini juga kita orang berada, di sini juga destinasi kita orang, sama ada yang berada di rumah menikmati masa bersama dengan keluarga, menjalankan tugas ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi. Semoga pilihan lagu dan juga informasi yang disajikan dapat menceriakan hujung minggu kita orang. Okey, sedikit info yang kami nak kongsikan untuk jam yang ketiga tu, di mana seramai 115 peserta menyertai pertandingan menyumpit antarabangsa 2026 yang diadakan sempena Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026, termasuk 6 peserta dari Kalimantan Indonesia. Kontijen Kalimantan pada asalnya terdiri daripada 12 peserta, tapi hanya ada 6 peserta yang hadir ke Sibu, dan Brunei turut dijangka mengambil bahagian. Bagaimanapun tidak dapat menyertai pertandingan berkenaan berikutan masalah teknikal. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Clarence Ting berkata beliau berpuas hati kerana acara itu masih lagi mendapat dan dianjurkan walaupun keadaan jerbu menjejaskan kawasan di sekitar Sibu. Dan pertandingan menyumpit telah dianjurkan sejak sekian lama dan kekal sebagai antara acara yang penting dalam BCF yang menyediakan platform kepada pelbagai komuniti untuk mengetengahkan tradisi serta kebudayaan masing-masing. Dan festival BCF turut diadakan bagi menghimpunkan masyarakat selain meraihkan kepelbagaian budaya dan juga keharmonian. BCF 2026 berlangsung dari 5 September hingga 14 September dijaga terus menarik pengunjung, bukan jat dari Sibu malah dari kawasan sekitarnya. Okey, kepada kita orang yang mungkin pada ketika tu sedang dengarkan ekspresi 9.12 untuk Sibu FM di kedai-kedai, selamat berniaga kepada yang berniaga, okey, dan kepada yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang memandu sambil-sambil dengarkan Sibu FM, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah selepas tu kita akan hiburkan dengan hiburan menerusi ekspresi 9.12.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Ekspresi 912 Sibir FM, segalanya untuk anda. Si terasa nak cepat je masa berlalu, dan waktunya untuk kita mengundurkan diri daripada tugasan kami hari tu. Terima kasih kerana terus setia bersama menerusi Ekspresi 912, dan terima kasih kepada kita orang untuk salam ucapan di hujung minggu dan sokongan yang diberikan. Amat-amatlah kami orang hargai. Semoga segala perkongsian, informasi serta pilihan lagu yang disajikan memberikan manfaat dan menceriakan hujung minggu kita orang. Dan kepada yang akan keluar atau meneruskan perjalanan, sentiasa berhati-hati, utamakan keselamatan, memandangkan keadaan udara masih lagi dalam keadaan yang kurang okey, jagalah kesihatan, kurangkan aktiviti di luar rumah dan gunakan pelitup muka mun perlu. Dan kepada yang bertugas di belakang tabir, yang menguruskan segala-gala di konti tu adalah unit MCR Encik Siau, terima kasih banyak-banyak membantu melancarkan perjalanan untuk siaran hari tu. Kepada kita orang, selamat meneruskan aktiviti, selamat berhujung minggu, dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan teruskan bersama menerusi rangkaian Sibir FM selepas tu untuk kita orang ikuti berita dari YFM Kuching dan seterusnya untuk rancangan Iban selepas ya. Kepada kita orang, assalamualaikum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye.

Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CUFM, segalanya untuk anda.

selamat tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah dengan berita indeks pengamah angin atau IPU di Sarawak. Nakak pukul 11 pagi tadi, dua kena menua geng rekod ke angin di balat nak mana ke pengerai ianya Seriaman, ting rekod ke IPU 217 hingga Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU Batikas di mana ke pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri, Ngau, Limbang. Berbangunnya kapit ngerekod kangin di Jelania Pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu Ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau Ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mengukur 63 buah sekolah primary hingga secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari 5 tu tadi ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru telak ke Tegal Menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekrugak Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah pemberi ngau 130,953 ikut nembiak serta 93 buah sekolah sekendri ngau 107,350 ikut nembiak. Pemansang modal mensia ditetap menjadi tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu megah sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Runding serta bisi Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat ti setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagai pengawak ti ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program macang ngau isnad kitab muwata Imam Malik di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takro bagi Menua Seriaman PES TASA Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takro Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ketimpuh 3 tahun tika datai tuila. Dato' Ismail Abang Saufi mengkiang jadi Presiden PSA Sudaya Kenadai Orang Laban, lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden Udaya Kesama Menang Badarat Pengudah Duai Ke Orang Bukai Mata Diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang penguraya kebulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udaya kebulih 17 iti undi. Mengenakan berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, udah tu nerus kawak ngelat tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai atau ke KB, hari WiFi Ban RTM Kuching.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang reja booking ke Udara Bengelangau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Yang datang bawa aku dekat Bengelangau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Bengelangau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi ya, dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita ya bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari kau ke pengelola program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku bakal ke tengah hari tu. Kita berengkah ngiga pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh kemarin Nana megak na Nana. Oh. Oh nyat tadi Nana kati gaya sebun kita Diana.
1: Gaya sebun lagi mengkang tenen Niki Gerik kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Oh kemarin baru 1.7 lebih 1.81 yang nak kos 10 tadi.
0: Apa ne? Okay jaga pengerai na. Okey. Ah lagi sebab kita ninga berita hari kita agak lagi.
1: Laban nurunike na tentu to.
0: Nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuh tetangguah.
1: Ah
0: lagi lah nuan cerita. Engka bisi hari bulan ke baru bekenya. Okey kita nguyang agai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nian.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okay, mana tu Nian? Gabby, hai, baru bisa punya ko DJ mana sarinya exhaust kunyo udah hancur deh.
0: Hancur. Nah, lapan sebulan tu mau ko.
2: Iya.
0: Berita sebulan kita.
2: Sama bakal IPUD Miri tu Nikik baru tu Gaby.
0: Apa Nikik yang kita kiat dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPU Miri 1.7 lebih ya. Sari tu Nikik ngagai 1.84 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Nikiknya?
2: Iya,
0: siap. Okey, ngarap ke mah menya baduk meh. Pergilah rusak hujan meh ne.
2: Aja ke hujan mak me kita menua sesuatu ne.
0: Aman. Okey hari Miri kita ke Limbang. Sikit nak berubah Limbang tau. Mana Sabuang tau. Hello mana Sabuang man. Limbang. Hello Hana. Mana
3: kini Sabuang no
2: betul kan. Kita tanya
0: GP. Namanya?
2: Oh kini kita ke Sabuang Hana kita.
0: Dek anang nyabung Hana dek tahu Sabuang.
3: Semua belum tahu tu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan stibian nak nundek nuan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku tu kemarin lawan ada ngigak kita kemarin.
0: Hukum ya lagi hukum ya.
3: Lagi benda siapa lagi bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai gaya ayah itu. Sari itu?
3: Ya, betul tadi nen. Penting ini dia ke gaya sebuah nasab kita di Limbang tadi. Ya, leban coba minggu ni kemarin gagal ke? Nada ini ke itu ni ke kemarin.
0: Apa ni ke mereka? Kita tahu.
3: Dia tu nyu ni ke. Dia tu nyu bercorak kuning ya dia tahu.
0: Okay.
3: Nada pengemarin.
0: Aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Amat saya aku kasih aku mendak bala orang ke penjual nen.
0: Nama ne?
3: Nama nanti lah bapaknya kita nanti maya hari sebuah untuk teri hari yang ngat teri buah rian teri lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh nen.
3: Dan tu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh,
3: jadi ke penanggul.
0: Nama kalau hangat deh.
3: Kita orang hulu deh. Ya, hari kalau hangat hujan nada bedau boleh setitik tu hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
0: Oh, pihak.
3: Lagi
0: Okey, ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine kan. Mayu durian Christine.
3: Okay.
0: Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita cerita Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasi nana. Dan kami sebuat bisnis kedaknya. Pada kuang ketika sebuah Nuan ada di mana mah?
1: Oh, kak ya, leban orang ke bisik asma tu tadi.
0: Ah, sama.
1: Nama kak jaga diri. Aku Maya baru pun sebenarnya 2 malam tu turun sendak sepuan. Leban namanya leban leban asap kita itu tadi. Ngasa kering-kering nak kemampul nya. Ya, jatuh nanti kita mendak aku ngena face mask ni kurang pun mampu hidung dan mulutnya. Tegalnya ameh, takut.
0: Ngena N92.
1: 95.
0: 95. N92 kita. Okey, aku lumpai ngenaknya lagi. Laban aku nak tahan aku, laban aku asma maka. Aku kita ke upis pun sesepuan.
1: Ngena 95 nya ya nyamai gen sebut
0: nanti kita ngena
1: ke nade bak aku mana nama orang nanti kita ngena ke utai ke uke 95 nya kak senda sebut jadi ya ke mana agaknya nyamai agak kita sebut
0: ya bak aku terima kasih ke info nanya alaman nuan dulu ngena aku asma nuan pas asma nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngikak ke lagi
1: anak nak jaga diri melaban utainya nak ada pedak dia masuk ngagai paru-paru kita
0: aman nyak bagi kita ke asma bala peninga ya Siti info Ali Sharon jadi kita buat ke Sri Aman pun papa aku nak berubah Steven.
5: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
5: Tengah hari nen.
0: Nah,
5: berita. Tajapan Sarito nomor 2 habis turun mimin hari kemarin 227 ah. Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah ya. Kuninga nanti di ninga Rajesh tadi bisa maca Aki ngerikut tanya namanya IPU Ngirau Kati nya.
5: Ngirau Kati banyak. Aki ngerungga ngerai ya. Kita ya.
0: Ya. Tajapan si nurun.
5: Aki palak dua.
0: Nah, aki palak dua. Nyak mak aku. Oke. Okay. Nyak tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya ke kemarik bunglan kita. Jadi dekat bunglan aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah ngau Ninjau. Sarawak kita dekat ninga berita-berita ke dekat di kunci bala pengelola program kita ngunaka uliah seminggu tok ngi kak berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari itu. Jadi tengah hari itu siapa kak dulu tau ke kita ngasuh event dulu.
5: Darang ya aku meludi.
0: Ke dulu deh event nak kala dulu deh.
5: Okay. Terima kasih nen. Di mana menen Sarito?
1: Saya.
5: Neng awak? Ngopo.
1: Padahal nak sok tanya.
5: Ada nak.
1: Soalnya
5: tersebut
1: baru
5: aku ya. Ya terima kasih guys semua kita yang kemisi
1: dengan kami. Minta yang rendah ngau tanya aja. Ibu yang mana? Padahal kena awak.
2: Ini enggak.
5: Nah siap sentang jenah dengar nen kemarin ya.
2: Alu nak muni kaban.
0: Namanya sudah ya. Berdawi bin.
1: Padahal kalau seminar kami tiga aja nemu.
5: Lumayan. Okay, terus kita berperinan dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita di Sri Aman. Okay. Itu lagu dari Genevieve.

Ya, lagu pembongkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu Kedai Kumbai di Tunik Nuan dari Jenewi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seriaman, YFM Seriaman berkongsi ke berita. Tiga bengkah berita dikongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang kepekawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuh ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yueh Tai Meludam. Pihak muka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur muka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Suyaman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi, nyentuh ke 6 lemai tu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 Betung, Dun N36.

0: Jajar hari 9 pagi tadi nyentuk ngagai 8 malam tu lagi. 8 lemai tu lagi ba jimat betuang. Yang berita ke terubah. Lalu berita kedua ngenang sebegah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kerikumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak megak JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nang menjual ulus kerang lubu antu. Pengerami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bansa Lubu Antu engau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. Tujuh program biasanya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bansa KMKK di Menua Tok kelebih hage. Lalu pihak mega kelebih lagi senentang sidak ia ke tuai-tuai Raban Bansa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai upis perintah. Lalu tanggung pengawal tuai-tuai Raban Bansa dipatut meruan di kemansang ia nyadi pengari komuniti ngenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu pemansang menua direk serta dulu ati komuniti ngagai pengari-pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah ia kepatut. Nyalai ko yang beroman, Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, pemansang infrastruktur di Menua Tok, kelebih lagi rentayan Jalaya Kelikun, Baulus Kerang, dekat terus di kemansang, diatur kena ngemujur kagi pengawak mindah ken kita, serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubantu Megak Madah, kerjasama antara Tuai-Tuai Raban Bansa, ngau J3K, Komiti Pemansang engau pengelikuan genturung peniau patut meruan bisi kena ngemujur kaget jalai pemansang di menua dire. Bah program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngebenar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nengam jual RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nengam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual hari belanja 2027 kena kemujur kage pihak menyokong program pemansang community. Bila datang kage program untuk mayanya program ia kedatur kemari ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akwe Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban upis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bansa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke Megak sebengkah program yang diatur kemarin Megak 5 hari bulan 9 2026 Kalaibat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembiak Lumba serta Pemansang Orang Dagang Sarawak yang kemegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa digulok Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Nyadi ko Yang Berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang buat program tu koya penumbuh Biro Indo bagenap rumah-rumah panjai serta genturung peniau amat berguna kena mandang serta ngenegap ketanggung pengawak orang Indo kelebih agak bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung peniau. Lalu pihak mega Biro-Biro Indo di Menua Tok dikarapka terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta ngangkat kage potensial orang Indo kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Bila datai ngolok program tu kemarin ianya Town Planner Mr. Morris Anak Nayub penguasa upis tanah ngap penyukat bagi menua betuang pihak megap pemanca Norman Ngombang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai Raban Bansa dibagi menua betuang kelebih lagi serta lebih 500 siko mensia mayuah bila ngolok program tu kemarin. Okey, Gaby yang dulu hari Suryaman kan yeah. Kasih tu Gaby.
1: Terima kasih Siwan Ari Sriaman kita ngueng ngagai Sharon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebedau ku berkongsi ke berita kami di Bintulu Aduh, mai kita berperindang ngau. Titik lagu Ari Wilson, Selekapadi. Padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peningat ke benda mengulang kita jam ke diatuk. Lalu berita keterubah ke dipengkungsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilia Bintulu itu dan terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih agak bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kawum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kusir Negeri Adun Samalaju Datuk Majeng Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pintak pematut ngau penyampau bantuk antara RM375 ngagai RM1,100 upangai bak kategori penerima. Yang madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Yang megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ini berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kunsi Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Kuaya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa inai ngau pengajar serta ia berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sedai bak tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepang hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sita tun Jepang dalam pengawak negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke kongsi kaku tu berkawul ngau pekit futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim majak lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu hanya di pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 bak stadium Muhibah Bintulu lalu tu minat terbuka munyikaku tadi ngagai 12 itik tim majak lalu format pertandingan bisi 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya bak Halimah Musa bak Lumur Kusung 12-879-9771. Okey Nen, nak berita berkawal ngau pekit futsal bak Bintulu itu mengujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu, kita nguyang ngagai limbang. Limang Hana.
0: Sigi dah ngadang tu Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih hangga belum ninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal untuk berkongsi ke berita kau belum ninggal kita. Kau dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lagu lama lagu dari Indonesia Galai. Okey nasib panjai begulai.

0: bukan nasib. Banyak buku lain Anderson ngalai. Jadi terima kasih hanggap mula program kita di Kuching Seremban Sibu Bintulu Ngau Dimiri. Anda tinggal megang ngga belum ninggal kita kebisik ninggal kita bawa ninggal Sarawak bekeke sekali itu. Jadi datu aku kuma mentas daripada daripada semai kita enam stesen serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermula utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkongsi ke baca tikas ke indeks pengamahan angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam urung pukul 11.30 pagi itu tadi untuk pukul 12.30 itu tadi baca ke tikas pengamahan angin kita di Limbang yang 160. Jadi ini kek hari kemarin. Nah. Jadi balap peninggal tadi kerindau ke dalam gaya hari tiap bersebuan tu atau ke bisnis Sabtu. Jadi ramai kita sama balak nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawak berluar kelebihan lagi ungkup nembi amin orang tuai engkau sidak ke bisnis penanggung sepot. Jadi nanti nanti uliah diseliah pansur di rumah kita gak bisa pengawak guna ke sekabung hidung ke mulut tingkeman serta tentu ke tentu ke nuan ngirup air ti cukup. Jadi tutup jendela tak tutup penjaan kita enggak pintu ngambil ke ngurang kangen ti kamah atau mau angin rumah. Jadi ke pemandu guna seluruh ni tiah ke baca indeks pengamahan angin enggak ucap kulalau hari pihak bukasa. Jadi jaga diri jaga pengerai lalu awak ke semua kita muruan likun. Jadi belum tinggal semua kelebihan kiri kita di Limbang itu ditok kudu kap konseka nya siti Jakarta Sau nya vaccination anti rabies ndak berbayar ba Limbang ungkup bulan 9 teka bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tingumbuan ukui ba pelilih Limbang. Jadi program vaksinasi kuno baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasi tu ungkup kui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung tekan usu. Jadi orang kengempu ukui mesti mai kad pengala ngau kad vaksinasi ukui ku dah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti ka di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digaga ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemendar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua kuai di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaccination tu nyadi cara nagang tibuna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpul kuai bukai abak kandang luar sidampu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke semina kita di Limbang aja tak di Sarata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebihan lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 yang kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong orang ngau megak di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku. Dekat dia tur ba rumah Lana Engkasiang ngau megak ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, Rumah Hab Mengarik ngau megak Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau megak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, Rumah Tangai, Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit. Lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuk Lasas. Lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Engkasiang ngau megak ba Kampung Sungai Puru. Jadi nya tadi apa ngawak vaksinasian ungkup ukui nak berbayar tadi. Jadi bala sida inspection tadi dekat ngejuang lagi endur kudah disebut tadi. Nah. Jadi nya tadi sementara vaksinasian jadi tu perkara ti dekat dikongsi ke aku ke bala mayuah kelebih lagi ngai mensia mayuah kelebih lagi ngai raban B40 ati dilalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngambuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemusai guna nyidik tumung penyakit nak berampian apa kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau kanser. Jadi dengan program tu peserta berpeluang berpersa pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai itu boleh mantau ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu boleh ngurang ke risiko complication penyakit serta mendar ke pengawak berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindi harinya mensia mayuah ke patut dilalau anak mui peluang abang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disedia ke. Jadi anak nanti diri impu sakit datai berpersa nemu status pengerai dari impu lalu ngambil singkang keterubahan menuju penghidup tiba pengerai lagi. Oh. Jadi sijual PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amit limbang di Perambu itu sudah di Perambu kan itu hari bulan itu sudah ditetap ke ya, hangkup bulan 9 ianya 25 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai menua bukai maka tahu ngejuang ngagai klinik pengerai indai ngau anak amit ya. Jadi nya tadi berita tiga kedua atau ke perkara tiga kedua dikunci aku. Jadi perkara tiga tiga tidak dikunci aku ianya aku tukang kengau ngah personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngah gaya bala kita di dekat tempat agi anda latih berkarisma serta landia lebuah bermua bala peringal. Kali bagi ngah kita akan jadi MC, kita akan jadi tukang kengau kita deh. Jadi anda mahu peluang ngah bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia akan diatur. Diatur Club Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2026 yang kena hari 3 tahun lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai kena diatur auditorium RTM Limbang ditumpu. Jadi ngau bayar peserta seminat RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminat ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat mega bisik disediakan dekat di suak ke ngagai bala kengau atau ke ngagai peserta. Jadi sama belak kita nambah ke pengarap hati kita dengan seh penemu kita, pengelandia kita serta mantai ke personality kita pun itu. Nah. Jadi penerang tiba kawa atau telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti lebih silia lagi. Menyokong tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum meninggal engkau kita semua ke sini ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun tu timpuh tu cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyau hari tahun 1971 RTM Limbang udah jadi sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio tu jadi kaban kita di rumah luar kita gawak dalam maya kita dalam kereta tak ada di ni dia tahu laban dia tahu ke zaman kita zaman kita sudah moden dia tahu nak RTM ke ujung jari aja kita boleh tinggal ke Limbang FM ke lebih lagi. Jadi untuk sehari tu RTM Limbang terus begulai ngau balap peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat gitu perjalanannya tadi begulai ngau balap mayuah ngambil kita bisik sejarah kita bertemu ngau balap mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminat makan lemai aja tang bisik artis dekat merindang ianya Urai bisik ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisik diatur ke lalu tentu mega bisiknya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemandu berguna tu meh peluang kita berkumpul bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peninggal laban kedai tau untuk meja kita sudah bisik dah menggai dalam 34 titik meja tu dah di di booking sudah dibayar. Jadi tu tadi ukas minat di Limbang ja tu terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih ngagai kita di Brunei bisik nyukung pengawak kita kelebih lagi ba RTM Limbang di tau menjika kau jadi menjika kau kami ke uliah booking meja laban tu ngagai buka tau telefon ngagai nomor 019-782-0435 taka 017-852-3584 taka atau PM terus ke Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngi kumpul pan maga tahu. Jadi menyangka ku pengram itu diatur Club Recreation RTM Limbang maga. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau berita kita atau aktiviti kita dekat di kunci kakunen yang di Pulau Rogan Wanen.
1: Ya mayu direk di pengawak di Limbang kan. Okay. Kita nguyang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih Gaby. Okay. Oh, jadi sebenarnya aku berengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita berenang dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gaisiko. Kawan aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merik Seramat hari pengadangan wan. Ngarap ke murah rezeki belama. Aman sang tuan itu ajah ke makin bajak nih Gaby. Makin kaya raja korang. Oh, jadi kita terus buku lain yang kami sebut berawak ngelah tengah hari. Tang sebenarnya kita dekat menyangka pesan tu dulu.

0: Hari Raba Bangsa Bahasa Sarawak Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah berbidang bangsa tang tetap seasi. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat merit Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peninga di YFM Iban Miri.
1: Ari majak besebun, angin majak kamah. Besebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, enti sebut nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirut tu, ari kami ba YFM Miri.
2: Iya, jadi si Gamat pesan dari YP Miri itu ngajai balap ringati di luar dia. Lebih baik kita nanti mau menjalai ke atau ke dini alam luar. Nanti boleh laban hari minggu itu ngai ke munyi korang. Nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi. Nadai ko ngau tang nanti boleh anang kurang hirup ai munyi ke pesan hanah kita di limang tadi ne. Oh, jadi merit selamat tengah hari ngajai balap ringa kita pemegang IBN di Sri Aman. Gabi kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau pega Hana di Limbang, di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga titik berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu, inya tuai pemegai menua Sarawak, inya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, ngau Binia. Atau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya Nemuai Merik Basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu Nur Merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngobinia perhati ke gaya pemansang Taman Negara Mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi Bapalan Warisan Dunia UNESCO atau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Nur Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisi kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Jadinya berita ke cubah hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu, nanti diperhati ke bulan tu ila, tengah bulan tu, bisi program pameran Mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawak ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalan ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu balam peninga bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 di bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 di bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi kurang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawan dengan hari Malaysia inya kena 16 hari bulan 9 yang mega dekat mantai ke ngagai nembiak rebak baru dekat ngelala kagi serta nemu reti lagi bekal ngau sejarah di menua kita ya. Jadi Siti ke program tu balap dinga berkawal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak segulai sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan bermenua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan dari menua Sarawak dekat nyual pemakai ti dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai ti viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelimparinya bisi megak program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau megak ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 megak hanya di bisi dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori kecuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pihak megak bisi program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisi nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita satu tujuh lebih ya tan sari tu nyo nikik baru. Jadi harap ke munyi kami dua IGB itu tadi ajah ke bapare tu Miri kita ukai seminar Miri tang menua Sarawak tu nanti ulah hujan lebat ne AGB yeah. Kita pun kita kegawa jadi pengelola program tu nyu sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ne AGB mm-hmm. Yeah. Yeah. Okay, jadi ni tiga tiga berita hari kami di yeah. YFM Miri tu AGB pulai yeah, baru nanti
3: terima kucing. Kasih Brenda jadi kita terus ke Sibu. Sibu.
4: Okay, terima kasih Nen. Kita terus bina dulu ngasih lagu kau pilih kami Sibu. Setelah lagu lama Ari Jeffrey Molly, Anang Ngelebu Aku.

0: Okey, nya tadi lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku dikena minang balap dengan kita bawa ninya serok kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawak majlis peresmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 bak semoga hotel di Sibu itu mau ke pagi kemari ya, lalu pengawak sudah dipejari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke Megak Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawak berumah. Lalu muak ke malam agak udah diatur pengawak ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong. Lalu ke pasah jadi ke pengawak penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Dato' Ding Kuang Hing inyak kaban Kunsia Negeri N46 Meradong lalu di Sibu ke Megak kemarin dia pengerami Bonio Kacau Festival atau BCF 2026 sudah diatur berengkah hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitih ke Bonio Kacau Festival tu nanti nitih ke hari bulan asal ya dekat berengkah 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyak tadi ngujung ke Bonio Kacau Festival tu dilanjar ke buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk kangge 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Bonio Kacau Festival tu dibuka berengkah pukul 5 pukul 5 lemai nyentuk kangge pukul 11 malam. Jadi bak program Bonio Kacau Festival tu macam-macam. Pengawak bisa diatur banyaknya tadi pengawak Bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta modern pihak megak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke di Kangau Amrinang Balamayah lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemari hanya bisa 115 peserta enggak nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisa 6 iko sida ari Kalimantan Indonesia bisa enggak nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai ngau Borneo Kacau Festival ngau ramai jakok ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawak ke bisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu megap berengkah pukul 9 pagi lalu pengawak tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia. Lalu pihak megap pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawak nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawak tu tadi sudah dipercari ke yang berhormat Datuk Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab inya kaban parlimen P206 Tanjung Manis inya di pengawak tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawak kebenaran diatur dia tu dia kerikuman kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari komuniti Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah Hospital Sibu pihak megak bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawak tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kangkai pukul 2.30 lemai tu lagi jadi kangkai balam ayu kerikuman nyalik darah nada salah kita datang kangkai Star Mega Mall ya bak Zone Orange Orange di Sibu. Setitia darah boleh nyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawak ke nyadi kemarin ngau saretuk nen, lalu berkongsi ngau bala peningan antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebuah tu. Hanya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 tu tadi tang yaudah dilanjar ke ngagai setiap hari bulan ke dekat di Padah Baru. Okey, nyata tadi antara berita kami di Sibu Tonen boleh baru agak nuan ya. Nanti berapa nyawa tu nih nyuka?
1: Nyuka sebuah kamagang kita semua tu.
0: Nyuka ruak ya ujung.
1: Hana peraku agak sirina na.
0: Taja Steven. Taja penjerebu kita ke nape penusah sebuan tu nih. Tumayu mai fun run dia tu di sibu itu nih.
1: Lama durian.
0: Fun run.
1: Fun run. Jauh amat durian.
0: Okey. Ana ujung.
1: Okey.
0: Okey. Jadi dalam kandang bulan 9 tu mengapa nanti nadai penanggul dia permai run dekat diatur kena ke 16 bulan 9 lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersemai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9 lalu fun run UTS Bubble Run 27 hari bulan 9 nya tiga fun run diatur dalam bulan 9 tu nen.
1: Bapakku bisa hati kita kita di kau kengau aku anak anjuang aku tinggal nak bana tau anjuang suai Steven
0: ente kami ente kami dua handah ngau apa aku nak kusir udah orang nyuruh kami dua
2: alu mai bekal tu no
0: kan tu faran suai masa kena kopi
2: dua mai bekal tu
0: sudah ion ni ion bagai kengau lihat gay deh
1: nak sih kuliahnya tu buah mana gay
3: Brenda
0: Brenda
3: tiba permai sibuk dia mau aku diri nomor 2 gitu.
2: Ya kami tahu kami dan nana tu. Kami dan nana tu orang tu. Iya, orang penyukung paling tegar gitu.
0: Amat bisa ngau kita.

Anuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya. Kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi pendengar mayu kita ingat ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita ngau kita.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput,

0: Gelap pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, Enggau, YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah rito ya. Jadi hari kami di Kuching ni tok berita ke dekat di kunci aku ngau bala peninga kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke induk kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026, hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar nyak kuaku tadi ya semengkah pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke induk. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu yang kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke dia tu bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi ni cah ke penerang ke Pansut ke dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau binia nyama nyari sama bisik datai hanya Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya mana ke munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengrami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega belak di Guluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngenyak pengawak pemandang berserimai ngau pengrami ngintu hari Malaysia dekat datu abak sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengrami merek terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat dia tu ke 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merek terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusuf buat sebengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besar tu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyelakup ngau sepenemu bala ketuai buat partinya kelimpai hari ngatur kuyeng 7 tik diperjalai ke PBB. Lalu tuju gempuruk tu megak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngamik kemengkang relevan ngau serta megak ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningan mayu lah. Kelebih lagi engkau kita bisa datai ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tertarik nyentuh 12009 tau. Nica ke penang hari Sarawak Water tu dikena merai awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Nyari pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Nyari tegaknya pengguna jalan aluan hari matang ke Kuching ngau ke Bukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Nyari pengguna jalan aluan megak dipinta nitiak ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mangsa palan projek tu. Nyari penang ke Silik berkawa ngau kanan dua ti dikenak lapang pengawak tu tahu di pedak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engka bisa rembus kita. Jadi tu peningan mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ia nyak bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar lah ya nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak nyari tu agik tetangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak ila kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tau nul Mesir Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenima ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat Mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atur pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningat engkau bala pengelola program kita ke bukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu nak berita ke penudai.
2: Okey, berita ke penudai tu nen tu pesan tu nen kebaru dah di Anjong sedang agak kotor jadi pesan tu ditujuk kepada bala kapal belayan di rantau Panjai, Rumah Meteor, Rumah Surya, Rumah Jidi, Rumah Dini, Rumah Frankie, Rumah Anjum, Rumah News, Rumah Pita, Rumah Bina, Ngau Kampung Baru, pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Hijau, Siang Ulu, Ngau Ile, Nangat Tepaluang Uya, Terumah Lesia, Nangat Alat, Terumah Rantai, Skuau, pihak megak kapal belayan di Dangiah, Kuak, Belengian, Bayan Tasik Mukeh, Rumah Hunggai, Jalai Dijih, kapal belayan di Bintulu, Lungajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu, Sungai Salim, Julau, Kenawet, Serian, Kucing, Miri ngau ni yang serta semua kebablayan kenalah dirintai di tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit and yang luna anak kendawang tau ke laki seni anak itu tau ke apa yang teni tau ke apa yang dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 7 lemai baru rumah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawak nyua entah balu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau ke penteni tau ke anak jadi pesan tu panah ke pengawak ngetah suliat niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru rumah Matthew Tiu Maja Rantau Panjai Batikan Sibu udah pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawal nyua ente balu jadi sebarang penerang ke Silia ada kita tahu bertelepon ngagas Susan atau Kini City balumur 011-2352-2623 atau ke Julia atau ke Inenia baku lumur 016-861-4741. Kayaknya tadi Nen pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih Nana. Kita ke miring ke bisik berita. Hari kita di miring berita penuh deh.
3: Rimiri tu empat bisik tu.
1: Terima kasih Brenda. Hana.
3: Ana yang makan nen. Lagi kita ingin lepak ke lagi.
1: Okay, terima kasih ya. Hana Sharon di Bintulu.
3: Dah habis.
1: Sudah habis. Okay. Steven.
4: Nada lagi.
1: Okay. Jadi kita ingin agai lagu peminta antara stesen. Kita berpindah dulu, Sharon.
3: Okay. Sebelum kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen, kita berpindah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya. Akik Muam, Mari Miri itu lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Nen. Laban ku dah nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di Selatan Menua ke ulih mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami yau. Ngaga station ke bisik Bung Lango kita bakal ke ngali hari tau ngambil ke Richie hagi program kita. Ngambil ke kami boleh beranda dengan kita bala peninga ya bak program lagu peminta antara stesen. Jadi bak awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu.
0: Ya, dulu.
1: Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Bukan saya ngasapa, bukan saya ngeyuan kok. Lepas yuan ada telefon ya.
0: Okey, uli.
1: 0843-53224 arus telefon kami di kondisi pun di kita dekat tipun ngerti ke Pasar Rindu hati ujung minggu kita bakal ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu data dari Jessica Itan DJ ku ya selamat pagi pagi dah tengah hari tu out tak lepas pagi mesej tu tadi pagi deh hari kami dibawa agi bersebuan setangan jadi bak saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ukai penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu meh ku ya ngau pesan sama jaga pengerai serta pengelikuan dia tu menua kita benar di lamun sebuan ku ya terima kasih okey gal benar lamun sebuan ananya pindah di lamun sebuan ya
2: I see
1: agi start sudah. Okay, hari tema Stevie Still Love. Wajah nama ada. Selamat tengah hari serta selamat ngejawab ngawak ngkup ke Sarita Genuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi hari Mary Camilla. Dikenal merindah semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okay, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai. Punya mau. Selamat berjalan ke ngawak. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi. Dikenal merindah Alex Delta Bina Watabarau. Stemus TV Still Love, Shasha Amanda, Bulan Perindu, Nurin, Roslia, enggak semua kengalam. Eh, terima kasih mayu-mayu di JAC, ku ya. Okay, Yon, kita ngajinya kengal tu Yon. Hello.
0: Okay.
3: Hello.
1: Siapa tau?
3: Oh, Charlie tau.
1: Ah, siapa?
3: Charlie.
1: Okay, Charlie. Ya, terus nggak pesan.
3: Untuk kirim fungsi kemade ku dia, istri anda. Jadi kan nama dia di sana juga ni. Okay, kita nak pintu biji.
1: Padam ke dulu radio dia ni cale.
3: Oh, panas hari tu.
1: Okay,
3: oh, panas hari tu. Okay, kak. Oh, panas. Nama lagu dia.
1: Lagu.
0: Nama
1: lagu ku ya. Lagu hari Acan lagi aku kayak penyangkai ku ya.
3: Ah, dia tahu me belah tahu. Oh,
1: iya, jangan tu.
3: Okay, okay, okay, bye.
1: Okay, bye. Oh, kita yang ngasuh yang madang.
0: Nggak tahu meh, panas mari sama agak. Nggak buah mata, nggak buah.
4: Lamun sebuahnya.
1: Pendia yang lama sebuah deh. Oke, kita yang jahat kang aku kedua. Halo.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Ada isi foto dari Matun 16.
1: Siapa tu?
5: Tambul tu. Ya, Tambul dari Jalewi awak Matun 16.
1: Rambul.
5: Ya.
1: Okey, terus
5: DJ Nana tu?
1: Oh, DJ Nana
5: tahu.
1: Okey,
5: selamat tengah hari.
1: Selamat tengah.
5: Apa pesan tu?
1: Pesan ya.
5: Oh, jadi ko tu tunggu sibu penjeri batu 16 kalau ya tu. Menuju ke lagu tu ngagai ta ini be aku dien di Selangor. Ada nama Madeko Indira Johor Bahru. Denya tunggal aku di Miri jalan senadian din tidak senian lalu tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kena jam biasa lalu di kucing saya juga sabala dan dia aku pegerem maram pantun ngau pegerem maram ikan telah ngau pegerem ngau semangat ngak si minati gin ngak tiap malam ngak hari tiga berunggah sengat. Halo ngakai kita enam stesen ngakai tanya DJ tanya DJ kiwat dulu DJ Frenchy yang ngakai limbang ngak DJ beli beli ya. Halo ngakai DJ Bano. Apa sih Bano saya?
1: Nah dah Bano saya tu DJ cantik.
5: Kayak gini kita salam ke ya Allah Salman. Sama ulang tahun nama Miri ke 61 kini kenya.
1: Lalu ke
5: 51 Nada mau melak meh.
4: Oh, ya nak tangguh-tangguh.
5: Terima kasih lagi kita. Enam pintu.
1: Okay, bye.
5: Bye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jumat pulai ya,
1: kek. Oh, anjay. Nak pulak jalan lino sepun.
4: Salah
1: simpan pulai. Okay, bye-bye. Okay, nyak tadi hari batu 16 ko ya, nanya. Okay, yun. Nuan kek matai kuasan, yun.
4: Okey, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu. Ujuh cawu sama tengah hari ke sama berjalan ke pengawak 6 stesen. Panas di sebawah jerbu besik kurang mimit. Kau ya, awak bayar banyak besik kurang mimit jerbu. Lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindan di Rimpu. Merindan di Rimpu.
1: Nancai.
4: Awak, setiap tak tu hari Michael Mac, hari Bintangur minta lagu Merampau hari Alex Wan dikenal Merindan Rimpu semua ke bisik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu. Udahnya Jeffrey Rahman selamat tengah hari, salam ceria aku ya. Ngau nguyang ngaget TikTok tu hari Rosita selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala kau ya. Okey, nyak tadi Nana. Tiga pesan di Facebook, sitik pesan dari TikTok Pintu FM.
1: Okey, terima kasih ya nyari terus berina kita ngelala lagu hari ya sapa tadi. Aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nya tadi lagu hari acana ku ke penyangkai ku ya.
1: Boleh.
2: Ya kira ni bu jawab.
1: Lama tak nak bersolo ni be.
2: Iya. Okey. Jadi ngagai balap ninga ke dekat ninga ke pesan ni ati tau terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri tau ngena nombor 427053 ya. Okey, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Determina hari rumah Jenis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di tau.
1: Okey, selamat malam enggak
2: ke? Iya,
1: selamat malam. Tumbuh malam, tumbuh tidur
2: kita itu lagi bersebunnya ku bagi malam enggak? Malam
1: petang, petang tadi aku dah jarak.
2: Betul, tadi enggak jauh ganya. Oh, jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dan ke merindang animate di Selulap Betung biar mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin Yadang ngau Alexis David Biju di Betung ngau biar mega Wellington Imai Richa Unup di Simpang ngau ke Bukai ke Bisik di Rintai Kiyarito madah ke pesan salam rindu, salam sayau ngau salam Malaysia Madani serta salam sejahtera. Okeynya pesan dari Alex dia Tabina. Semangat patriotik peninggal kita itu Hana. Atau hari Induk Kenawit, hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ Koya bersegmen lagu permintaan transition minta tebak ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengak hari Anthony dekat ngenatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen Koya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu. Terima kasih DJ. Okey, awak sama-sama ngagai Induk Kenawit tu. Udahnya tu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalan Linga minta masang tau ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya Inyak Syasyak Manda Induk Kenawit yang mega Magdalene Isan ngau Meng Banggi Manduh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum ko ya pesan jaga okay. Pengerai ya Ana nak ngirup ai. Oh okey, awak Ana bersebun dia tu ko yang nuju kita 6 pintu. Okey, ke Siti tu ya madah ke hari bulan pengrindu, selamat ngelih hari ku ya. Minta debah lagu Maligai Pengrindu Mega hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu, nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kabar melayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Inai Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin K Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekarang pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang Ana.
1: Okay, terima kasih B.
2: Ya, nama aku tadi di okay nuan tu Ana.
1: Nyawut ke pesan orang nyamai okay, mau kita.
2: Okay.
1: Oh, jadi itu pesan rindu hati. Bisa diterima kita di Limbang FM itu. Ia itu Ari Robina. Kita darah lagi buat lagu peminta translation masang lagu sanggup aku. Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan. Ya. Jadi itu sitai lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Ricky Anderson dituju ke semua kawan belayan di Limbang harap ke semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu ke Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangat tadal kenawin aha Jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita. Hari ini sabai semangat hari DJ. Selamat hujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua. Okey atau kita ber TikTok atau hari kini yang bernama tu Jesslyn. Selamat DJ hari Mak Jerry Miri ke ya. Abang nak makan lansat dan jong ipar tadi. Sampai dengar buat itu lawa lah kita. Mungkin balansan yang kuang kami ke. Tu hari Shanda lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ya mau ke ya. Okey. Tu hari Victoria Buma Bunta minta lagu ngapa lalu aku ajak lagi DJ ke. Kena mendang sedap sakit dia buat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundiang ke tahu. Kendi ke dalam buat nak tahu tar ke lagu. Nak tahu bising menyuk kita. Tahu ingat ram kendi ke. Ngatur
2: ke. Kena earphone au ah.
1: Okey gak ni tanda apa. Pala perancak malah banyak.
3: Sangka baik.
2: Au.
1: Baiklah.
2: Slow tak ke mid ke ya volume nya deh.
1: Ngarap ke
2: mana deh kalau sunyi deh Yun. Ti kalau sunyi layan tadi ingat kita lagi.
1: Lana ningau tadi. Saya ni.
3: Aku dah kalah masuk hospital deh. Sikit bisa orang dengar radio. Orang sesepiak katil aku semua mid pasal sudah. Ana ngomain ada.
1: Mayat nak sonom lagu ur tadi Yun.
4: Mudah aku main game.
2: Au au.
3: Au.
2: Betul ti orang ke.
1: Oh, majak jauh letun nena.
2: Oh,
1: ni gak memang nama ke tempat ke ninggal ke kuntinya. Nama dia bet, pintu kunti dia ne.
4: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
1: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah, dapat ini.
4: Sah. Pintu jam dah.
2: Halo, jangan kau kepenuh dia lagi.
1: Ya. Halo, simpul ke lagi. Nak kena mau nyimpul lagi. Nyimpul jangan kau ke. Aku mereka awak macam 3 lagi. Pasal rindu hati itu Facebook kita kan. Sebenarnya kita buat Facebook. Tari itu Bennett. Selamat tengah hari DJ. Cukup angat menua kami di Supi Baru Wak Pakan tau. TBC minta lagu nak branding laban matahari. Hari Manca. Dikenal
2: Melina Rempo serta ke Nalai.
1: Aku nak me. Kak ya baik ya break ibu buku nak ngai nyadi nak uliah tanya. Tori Noragat. Angai jangan nyebut celum bin nak nak tahu bin. Nak tahu body shaming bin. Okay go. Tori Noragat sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu kaban sampai materi What Rock ya, dikenal merindang semua berlepar anak menentu cuk ngau semua bala orang tinggal lalak ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin kibak sibu ngau siti dak ge ianya lagu lagu ga hari Clarence Midan semangat hari DJ Hana hari pakan panas bisa hari pakan hari tu DJ amin tak tebah ke lagu hari Ramless Water Puntan kena merindang semua peninggal ke FM ke kali hari tu lalu menuju balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita 6 pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari tu terima kasih DJ jadinya teris kena pesan nanti kayak kita yang lebih nada roti pun kita yang lebih
2: Enggak ke malu saya dah tu Hana
1: malu saya dah enggak seru sama mana ama malu saya dah ngau tua kedara tu neh neh ngau enggak
2: kan nama laban lagi bersebun jadi kira ke sampai tertemu telefon merti apa neh
1: ama nama lagi kerabu mata tapi neh ngau enggak ngambil ke kami dua bi nyangkai bati kita enggak jadi kita ingat ke lagu ke pesi dipinta belum meninggal kita itu lebih udah kalah sangkai bati hari santai yiit.

0: kenyak me tadi ibu mana orang ke baru nanti nyoba bisi orang ke baru orang kelamaan nih kau ke sega baik berkaban baru
1: banyak uleh berkaban baru nih
0: uleh dinga dulu kita emak berkaban berkaban kenyak ada kita berkaban aja mau tak udah me tadi medok esok ngai
2: Saya kata sih,
0: tuh
1: tapi nanti ya nanti buat dulu nih keninya
3: ngai kami bernama prototype
0: ya maka tu kita berkapan teh ana tetap jangkam kenya eta teh tanya pedih hati kini hati kita ana tetap jangkam nang jauh orang ana orang
3: lama kau ya kami kau nya
0: pengingat aja jauh ke sini
4: bisa mangka ya anya deh
0: Anyo pole barau pernah jampai kita ya kita bisa 25 menit lagi sebentar nen nutup penjan kita itu.
4: Oke.
0: Oke, nyajan nen.
4: Oke, nyak tadi drama sidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas Steven.
1: Ngai pengai.
0: Oh, sama so, di. Oh, itu ama berjangkam suai itu lagi.
5: Ya sigi ngai kita itu nih bisa kalau
4: oke bisa orang telepon tau tuan nyawa dulu
5: oke okay.
4: hello
6: ya
5: hello
4: siapa
5: apa tau
6: Ari Kelawi Mr. Tuang
5: Mr. Tuang
1: Pita Ucuang
0: Ari Kelawi
5: Kelawi berita
6: Bada saya dah kita bada saya balik amat jerbu itu.
5: Oh, di bawah pasar.
6: Hah?
5: Di bawah pasar.
6: Bada ik pasar apa hanya mah pedal tadi petang loh.
5: Oh, balaknya petang.
6: Balak saya tu yang dah pagi pagi dah tu pedal betul kayu.
5: Oh, senang lampu pecet.
6: Ayah lah.
5: Oh, terus pesan.
6: Pesan ya kuto. Kudu kan aku dengeri dia ni babat tulu eh kau kada tai ai menua di tengah de Jakarta tai tau ada tai
5: Jakarta
6: oh Jakarta ke Rawun le aku kada di kita ha
5: nada ai kau terus ka
6: au di tuju aku bala aku jauh de ana kelalu gelap panas sudah laban tadi sebab amat debu bawa kita tau
5: mamai
6: Tahu tak minta lagu sikit aja tu nama yang aku minta tahu tak aku masih yang ya.
5: Oh.
6: Jabang aku lama mana kalah ni lagu mana dari ibu. Bukan minta tu minta pasal yang.
5: Tahu.
6: Harap ke kita ke 6 pintu dia gerai ni nak nak kata jerbu tau.
5: Gerai.
6: Gerai macam ya, semua. Ya sampai kita esok gerai.
5: Ya betul.
6: Aneh. Aneh kelalu maksud ke tanah ya. Ya lah.
5: Oh, terima kasih ya.
4: Ya. Ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya. 08228634. Bisa orang telefon Ben?
5: Oh, sawat baru. Oh. Eh, kuai nanya aku.
4: Anak kuai bisa si sekolah. Hello.
5: Okey.
6: Hello.
4: Berapa Ben?
5: Siapa tau?
6: Sam tu lagi sembuyo tu.
5: Sam.
4: Jawab ke mimi hari radio Sam. Jawab pujuangnya. Sikit pekerja pujuangnya. Ngarap ke kita nyawah ke direk dari radio. Laban bala peningat kita kat nan ingat nyawah silak ya. Tang bila kita nyawet ya. Nyu berbalut nyawah silak ya. Okey kita terus. Nyawat kangau, hello.
5: Hello, siapa tau?
6: Hello.
5: Siapa tau?
6: Iban dari, Iban dari Bubulif Pau.
4: Iban, ku ya.
5: Okay. Nama no Iban?
6: Tau.
5: Orang Bubulian?
6: Tau.
5: Tau. Ngalala, DJ Yon?
6: Ya, Simbu.
5: Nama berita orang boleh yang?
6: Nana.
5: Anak. Nah. Angat. Nada
6: Angat.
5: Minda.
6: Ada Ijan.
5: Okay. Lama pengawal dia tu.
6: Lama dan dia hujan. Nada hari itu.
5: Nada Minda.
6: Berumah, hau rumah.
5: Oh, nama lagu kat di pintak.
6: So nama sang lagu. Nombor lagu. Anang Kiruah Bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kaya Anang Kiruah Bin. Anang Kiruah.
5: Oh, amai. Okay. Oh. Tujuh ke siapa?
6: Jadi lagu tu tujuh kong gai. Lebih aku buat gitu belabak dia. Gai jalin kabanku dia. Lu kabanku. Diri aku ani tanawai buat gerbai dia. Bawah aku. Gai. Tinimit buat sulap. Gai. Semua meh kaban ke ngelalo.
5: Oh, jadi
6: ke pesan harap. Pesan harap ke jaga pura diri. Dari panas. Mungkin one day.
5: Okay, terima kasih ya. Salam kita ada berbulian tak?
4: Awalnya tadi peningkat kita udah hari aku nuan hari nuan dia Ben.
5: Okay, aku pan nyawat kangen untuk. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
2: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
5: Nama berita.
2: Mana berita kau?
5: Ke mana tu?
2: Dekat rumah, enggak berumah.
5: Rumah di ni.
2: Pasnya kan dia cerita.
5: Kan dia.
2: Ya aku cek lanjur doai ni jaku melayu.
5: Ana lanjur ngetul lo.
2: Nyana nama jaku Iban lagi ila.
5: Oh, kati ko ngau de belajar baru.
2: Lah dailah
5: ke sekolah. Okey, nama pesan cerita.
2: Sebenarnya aku pesan dulu aku ngasih adik masang lagu lagi.
5: Gua apa?
2: Sanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah ngaji tanam mayang jerbo tanang jarang irap ai enang kalau keluar jaga pengerai.
5: Amai.
2: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu desengi kerubang sana pekai. Acak mabuai bersama Rinda ngaji sida diasan tamus. Berlin Tinopol ini darah bayi Linda Makos ngaji tidak terseluruh nujung lama tu kamu pesan yuna ingat nama tidak ngaji tidak nyak tadi ini logo nama berita ini logo nyok tenggelam ini logo dia tu lawa ini logo lagi Richard Unup apa itu ngaji nyak nyak apa Wan nyak terima kasih kepada sedang lama tu ngaji geruk pantun ingat lagi lagu ko lagi.
5: Okay. Terima kasih Arumina.
2: Kita enam.
5: Oh.
2: Sama.
5: Okay, balap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sri Aman 0833255436 0833255436. Berengka berkongsi kepesan di Facebook atau Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ria aku ya ditujuh ngegai semua ikung lala panas kami di Kenawit James Anyau tu ada Kenawit ini kumang ke skeleto yang natai ke pesan beri selamat ngelih hari harap kelantang dalam semua pengawak kita ya kenglala ini kumang ku ya harap ke semua kami melayan kenglala gerai panas kami bakapit minta pasang ke lagu Ari Linda Kemarau Panjai. Lalu, tu pesan hari kawi kurus ditujuk yang agak di Jihanah. Mana lagu kena pilih ya tadi, kuya? Hari Endok Darah Limbang FM, kuya. Salam kenal, kuya Gana. Hari kawi kurus. Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari, kuya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari itu kuya. Selama hujung minggu ke semua kenglala. Lalu to Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing. Selama ngali hari ngeke kita di 6 station minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona tau ke Duna ditujuk ngeke semua kaban Facebook. Pihak Megat ditujuk ngeke Lemah Thomas. Nama berita kuya. Lalu Genuan serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi ke Jeffrey Jeff jaku pesan harap kesama terpelindang mendiang ke lagu pihak muka mujur dalam semua pengawak ujung minggu to. Lalu to Siti to sebetulnya nanti ke lagu Sindun Idi Aku hari merodek tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua ya kenglala Sindon Edi. Okay, Nen. No, bisa pesan dia, Nen.
4: Nadai, Dito. Lalu, pada wisik udah telefon. Lalu,
5: pada wisik
4: pesan.
5: Oh, terus masang lagu apa tu nak?
4: Tebah ke dia, Ben?
5: Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline, bini tu rumah di Silia Skim sekarang dia. Pihak muka Miss Pundut, ngawak Miss Amyang. Bising minta lagu. Hari Hendro Kalo, ngenang Nuan Berari.

0: Nadai, bukan busy. Nadai
1: kau dah
0: Binsi. Busy ya, busy. Kau
2: awak.
3: Dah boleh ya, Minga.
2: Iya.
4: Siapa? Ayah.
2: Busy tu, Gaby. Busy. Oh, busy tu, di Miri tu. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengah hari. Ohnya ya.
4: Apa nama?
2: Nama penyanyi kita. Kau nguji baru. Oh, kau nguji baru. Aba 0854270535. Ya, 427-053. Baik bisik tu, Gaby.
4: Sebaik lagu ni, Ben.
3: Okey. Lagu ni.
2: Ya.
3: Uji dulu, Au. Namanya lagu Acan Baru dah.
2: Oh, bisik tu, Gaby nyawut kita.
4: Sawut dulu.
2: Sawut dulu, okey, okey. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
2: Halo, siapa tu?
5: Aku tahu.
6: Oh, dia ni kita tahu ai.
2: Atas luan tu.
6: Atas langit dalam biluan.
3: Tengah remang.
5: Dalam kereta.
6: Namanya. Ketu dulu kita ai tisi jalai wai.
3: Oh.
5: Tahu dulu.
2: Ah, ketu ke dulu ke?
6: Ketu dulu. Lu
5: jalai.
2: Nyau ah.
6: Slow ke dulu tali pawon.
4: Padam.
2: Radio
4: nya.
6: Padam nyiap. Okey, padam telepon. Ana madam telepon, radio aja padam.
2: Abu. Kayaknya salah dengarnya tadi.
6: Salah tekan.
2: Iya, salah tekan. Yuk kesal tu dah.
6: Oh, padam.
3: Yang cuma sebon.
6: Telepon ana madam.
2: Oh ah.
6: Radio kita padam dulu.
2: Oh, jadi
6: telah jauh telepon.
2: Oh, berindang sih lagu dan bien.
3: Okay, lagu. Ikan dipintak Mia tadi.
2: Mia tadi.

0: Okay, lagu hari cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, nyak kau kau tadi. Ngomong kita nak ke direk tu dekat barman.
0: Ya, itu ya.
2: Terlebak ke ide.
1: Ya, kita akan ngejar aku tadi deh. Ya, hari subuh. Mungkin bisa tahu ngikut tahu yang.
0: Nah, bisa. Bisa kipas dia nah.
1: Ah, bisa ngoi ko ikon tau. Benuk.
0: Mupuk dia nah, nambah. Nambah ke ya, mupuk dia nah.
1: Ya, benuk ngejek dia tu ben.
0: Ngejek diri apo enam senyak. Si pengawa bukain beras ni.
1: Oh, jadi terima kasih kebelum tinggal kita itu Bian bisa madah ke mana lagu tu di putar kita itu. Lo Bian bagai musim gari middle jaw semat petang DJ cuaca panas jerbu sabah tu ke sana ya. Musim buah gitu tu ke sana ya. Terima kasih kerana kita kebisa tinggal kita emang nah.
3: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
3: Ya, kebisa kini bala peninggal ke telefon. Telefon letak bala peninggal kami benung ngantik kami enam tau.
2: Bukan nanti itu biunya.
3: Ngantik pun Rian. Bakal ngantik pun Rian labuah kami tau.
1: Enggak, aku ngantik pun Rian labuah. Tapi ya, awak kalau buat dulu. Tinggal yang buat yang kemana nyamai pambuak buat.
3: Ya, bisa kini hari Nuan Ibian.
0: Nadai.
3: Sibu, Nadai.
2: Nadai ya.
3: Amat kini bala peninggal kita itu
0: terlebak. Sudah terlebak.
3: Ngibuan
1: buat sudah terlebak ke diri. Sudah ke pangan tadi dengan kawan.
3: Peninggal kita ke sekali itu.
0: Sudah terlebak kamu pulai.
1: Kita mesti ke telefon kita tu. Ketutup nen tu deh. Ah, dah pai.
4: Halo, Rujue.
3: Ya.
1: Halo.
4: Halo.
3: Siapa yang berandau tadi?
4: Budi ya, tu DJ.
3: Budis, oh
4: ya. Ya. Ya.
3: Hari ini nan?
4: Ceriaman.
3: Ceriaman.
4: Stumbien, DJ.
3: Oh,
0: Stumbien.
1: Stumbien.
0: Mau beritahu ada Stumbien.
1: Wah. Mau beritahu Stumbien, aku harus Stumbien, mah.
3: Nah ini ya, Tarek.
1: Nah ini tuh deh, kini Nuan.
2: Ileng. Yeah.
3: Hello.
4: Oi.
2: Lambus.
4: Halo.
3: Lambus.
1: Stumbien. Terus, terus, terus ke pesan. Dia kelihatan.
4: Pantau untuk tuju ke kau gay keruka, gay piuat, gay pindi, gay kerua, gay purian, gay kami rumah di Tumian. Minta lagu kau DJ.
1: Lagu namanya kini.
4: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Non pun lagu kini siapa no?
4: Nada aku mau lagu.
1: Oh pia.
4: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
3: Hah? Oh, Putus Beruntang kau ya.
4: Putus Beruntang.
3: Ini kau menjoinya nak.
4: Ya, ya, ya. Pasal aku dia.
1: Aku mai kau ngasun nen lagu. Nuan lagu nen kau tadi nen.
4: Terima kasih DJ.
3: Ya, sama-sama.
1: Oh, sama-sama kasih.
3: Ya, hanya tadi peninga kita engkau ge bisa kini bala peninga ka telepon-telepon datau. Harus telepon kami semua di benar buka tu.
1: Irau kau nen tu.
3: Ya, ada irau deh.
1: Okay. Nak lama dah jago, simpul ke jago kita
3: ke lagi. Berdau, akhir berdau tu. Ya, akhir bisa berkijak telepon dia kini.
2: Empat bisa tu, Gaby.
3: Engkau bisa tanya pesan.
2: Jadi baca pesan sekedar pesan nih, Gaby. Jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawat menuju kita dalam pintu ko ya minta ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak manah berjalan berluar jaga nama nadai ke buah asap mai mai mayu penyakit ko ya au. Dia mesti jaku ribai dia tu stay aja berumah. Balat pesan sana tu nya. Dia asal.
1: Banyaknya metek lagi kini dia tinggal sudah. Mereka hanya berjalan dengan ini stay ke?
2: Mesti stay. Kanya uang lagi bunyi ada.
0: Jom jalan dulu bila ya.
1: Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik ya.
2: Ujung bilik lain.
1: Step-step.
2: Nantinya ujung bilik ke ujung bilik. Lainnya udah. Nemu kau.
1: Anak kan ngayang
0: utai di bin. Jom, jom, jom.
1: Okay.
2: Okay.
3: Ya, kita bisa kagau tu.
2: Okay.
3: Sawat kita sebuah tu. Dah, hello.
1: Sawat.
2: Hello.
4: Hello.
1: Siapa tahu?
0: Siapa tu?
1: Hello.
4: Hello.
2: Siapa di sana?
1: Hello.
4: Iya, Stanley
2: Rekape.
1: Hi, Stanley.
4: Ya.
5: Au Stanley.
1: Au. Oh, berita Stanley.
5: Ya, Kak, ada pesan dong.
1: Terus pesan.
5: Ya, pesan ujung minggu tu ke tujuh kemarin balanya dek ku dek senangin. Ini ada sungai berjauh kemarin. Tujuh kemarin hanya ingat kita, ingat Steven, dan kalau saya baca rumah mereka sempit dan sungai jauh. Lalu pihak mereka ada tujuh kemarin tunggu aku di pasar kemarin, banyak lelaki hanya pergi. Tahunya ajak meh. Sangkai di tujuh aku minta pas minta masa aku lagu hanya hari hari kin rasa nak bersemangat dengan minum.
3: Lagi ya, ya. Nana dek saya mai lagu Nana ni nikah ke Nana nama kak pasal yang lagi.
5: Niko kita meh.
1: Okay. Mak magerai ni tuan.
3: Ya. Okay. Orang hari kapitnya tadinya. Nana lagi deknya dia ke lagu Nana.
1: Sudah mende.
3: Abis lagi kini walau peninga kita ke telefon.
1: Bisa itu hari tu ukir telefon tu. Berbina tu lagu kau nana ingat kau sanggup aku. Pada ke korenti nana korang pada ras buat berdeo lagi terau kau. Ketika kali sudah wasawa aku. Tu hari kalian tu mawai, sama hari minggu DJ, kaya tu hari Richauno, mangle hari DJ, sama berjalan ke pemuda genuan, panas tetap sebuah hari, buat jalan simpan sebunyian kaya. Nama jauh lagu terbaik non DJ kena mendang ke ban FB, ngobrol tu ke Arab ke, terpendang, thank you menuju kita enam pintu kaya, sila, aku sini ngah kita.
3: Bisa kini telefon dari kita, nadai.
2: Nadai, pai bisa tu
0: dia. Telefon bisa nen.
1: Telefon bisa.
0: Halo, siapa tu?
6: Halo.
2: Siapa di sana?
6: Aku girl dari Semanggang.
1: Okay, girl.
6: Hello. Nama kita Bella DJ.
1: Mana? Mana baju?
2: Mana?
1: Baju tuan cari tahu. Manis.
6: Yes, aku kau berpesan ya guys, bala pai ngelai ku aku cendin, kalau ada bala ngadek ku, bala abang ku ngobal lepar ku bak Johor din, ngan buah ku din ga, karena yang nama berita kita dah makai kini.
1: Bedau. Kami bedau.
3: Apa kau?
1: Menu lapar.
6: Kita DJ udah makai kini.
1: Bedau.
2: Nanti orang sebungsa tau ah.
0: Nada berau.
1: Berau, agak berciba berau.
2: Agak tinggal tengok kami semua.
6: Okay, nyajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
6: Lagu di tulik nuan ari jenis jilinya.
1: Wow. Nama betul ni tunde. Anak betul ni tunde. Pergi hati lagi.
2: Okay. Betul kali tau.
6: Okay, nyajak lagu DJ. Thank you.
1: Amen. Terima kasih.
3: Ya, kita bisa kini pesan nanti Nana nambah lagu kan?
1: Okay. Nama kita lagi dan dah nambah lagu.
3: Nama lagu. Mulai.
1: Okay.
2: Okay. Lelak kita tagih orang lagu tu tadi. Siapa tadi? Gwen. Sang Rup. Lagu.

0: Okey, Gwen sanggup aku. Jadi harap ke pendengar kita tadi sudah terperinang. Mana ya, padahal nak gihau.
1: Bukan saya, Nana. Jadi kita dah datang buat pengujuang.
2: Sudah, nak?
1: Sudah. Nyau sama kita.
0: Ngai kami baik dengan nyau, man.
1: Kita berengkah dengan Ibian, Jakob. Penuli Ibian.
2: Bye-bye. Selamat hari minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih. Labas sama bersawab dengan luar program. Tuh. Okay. Tata.
0: Tata titi tutup.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
3: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah muncul ke program tu. Nah, mari selamat ujung minggu, jaga pegerai tin ade ke buah ke namanya ke batang nah anang tu pansu mah. Aku tu majak malik keluar meda sebun ba luar dia bala.
1: Mungkin dalam kita ini sebun tu. Tadi bala pelinga madan petang tu irau ni ngau
3: temu petang.
2: Baik ya, petang.
3: Ya, aku balik keluar.
1: Aku irau mentok. Okay, nyaja Sharon.
3: Au nyaja.
1: Okay, Anna.
4: Au terima kasih. Ya, memang terima kasih kepada Nen. Terima kasih kita lima sudah sama belak kita menang belum meninggal kita yang bekerja kesari itu deh.
1: Yeah.
4: Untuk orang kita bersih mendak penerang kita kami itu nanti mendak penampai kami dalam tu dalam gua kami itu. Nah mendak di luar dia.
1: Sama
4: mana tu? Tanya celuam nak celuam sebun balat lagi nak nemu mah. Yang tajak pia, yang mah tajak pia sama kita yang jaga pengerai kita mana? Kurang kepada menyikuyun tadi kurang kepada pengawal keluar lebih lagi untuk membiak mit orang tua yang kau sudah kebersih penanggung support. Kita kebersih ampuh sih tadi. Ingat kau buat diri empu tadi. Maksud maya perlu aja, maya dimatu aja. Ngak kumpu, ini nombor kata semput kini, ini sendat semput kini, maksud itu kini. Au. Tadi apa
3: kita Ariana?
4: Nah dan nyak kaku tadi nyak ngai jai ngurang ngai kurang nade ngai SPR kaku tadi. Oh nanti punya ko kita tadi nanti nyama pesi pengawal tadi nade uliah diseliah kan ngai mesti punya kita mesti ke pansut kan ngai nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke sampai ngawal bercurun dia tu ngai jadi nak pansut jadi anak nak kena sekabuang mulut ngawal ngai buang tu
1: kan N95
4: anak kena minyak 95 nya okey kena ron 95 kenapa pedang kuat mulut nyawanya. Kau kaya mapak ke minyak 95.
2: Main mulut
4: kan. Lah banyak lagi.
0: Ini salah paham pala pelinga lagi.
4: Amat. Nama 95. Mbak ya.
0: Gara-gara DJ
4: Spital Giro minyak.
0: Gara-gara DJ Radio
4: Mesan. Siapa ngasuh DJ?
0: Minyak 95.
1: Tiru pula. Pulai lagi.
4: Amat. Kepenulia. Kemudian terima kasih. Cinta ke hari Indonesia, sedari Sabah tadi ke pesi muda kita, sedari Filipina, sedari Dubai, pesi muda kita bertitok live kita. Terima kasih lagi sedaya. Jadi nyajak aku
2: Timur.
4: Terus betul semua, semua nu hari China nya meh. Jadi menyikat ku pesanku, pesanku ke penudia, semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengrindu kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke dari empu biar maka terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngajak penguat ngau pengurus hati jadi ngajak areku kumah mentas darah badas darah bajik darah bagas darah imun ilikun pendiau tucum nyingkung sampai digalaunya di ketengah malam terang jaya kumah ngasuh kita merampau lelengau terima kasih kita semua.
1: Okay.
4: Hey say
1: munyi
0: apa ajay kumalannya.
1: Okay, Brenna.
0: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua malam minggu ti udah nganyum pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bergagai tadi bisi nanto nyaman diinga atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
4: mesti kelalanya nabi.
0: Iya, betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No, nak bungai ke ti kita ini.
1: Bungai.
0: Munyi kula kelalu terlebak ke diri nak ngawa kita nemu membungai kati kita bawa aci okey aci aci aci okey KB
1: ya Nana
0: yeah. Okey sampai jumpa minggu ke pala peringat kita harap kita tadi sudah terperindah mengau lagu-lagu ke dah diputar kami tidak semua lagu pinta kita tadi sudah diputar minta ampun mengganti semoga gaya kami semua tu tadi bisa lelahnya mimir
1: lelahnya
0: minta ampun
1: minggu kena kami ke gawak tu nak milih hujung minggu ini hati meh jilis mendak kita ke di rumah dan ini tengah hari dah.
4: Si harap ko nana.
0: Betul na, setuju.
1: Okay, nak muai asai kami semua telah pal dah. 3 jam mulai kita. Kau mau makai tu?
3: Ramai bayar.
1: Sudah bayar.
4: Kau mau mangai asai?
1: Okay, nanya mupuak kami hari sibu. Bye bye. Iya. Hanya tadi bala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tu.
0: Yeah. Terima kasih Gaby, pajak yeah. Gaby Sarito.
1: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau ke ku konti. Ayahnya Jeffrey Teguang. Alam buka berhasil.
2: Rekod Gaby itu.
1: Ngatau mempuak daraku.
2: Sarito ya pemadu lawan pula.
4: Awe pula lawan.
1: Okay, ngata bye bye semua.
0: Bye bye.
4: Love you all.

0: segulai segalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, selamat ngali hari bala peninggal lalu selamat bergulai dengan kami buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 dengan hari Minggu. Jadi kita ke ngali hari itu peninggal bisa temui ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya berengkai hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai itu lagi. Jadi peninggal mayu lah bak mua aku tahu ya siku penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemindangnya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu mana lah?
1: Kalau aku kecubah ya datai ke konti ne.
2: Tak. Saya ku kalah ku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu sila ku ya.
1: Ya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Tau kecubah tau adakah nanya penata asal nuan kebenar hari ini nuan?
2: Okey, jadi penata asalku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kenapa aku orang Kelili bisa mendiang ke radio atau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari itu ya. Atau penyanyi kita ke beranau aku tahu peningah ke ngangkat ke kira ke baru ngangkat ke diri ne jadi penyanyi ne berapa tahun dah jadi penyanyi tu
2: entik na silap ku aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017
1: 17 nah kira berapa tahun ya
2: lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Oh, berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi bakal kena tok nama ke benar pengawak ke dikerjaan wan.
2: Okey, jadi sebenarnya aku jadi penyanyi juga leban aku nang segi gawak pa jadi orang ke belakang tabir punya kerana.
1: Oh, memulaknya.
2: Ya, okey. Ya, ba kawak ba KMP lah kaban music production lah. Dari mainnya sebab aku berpun dari ngambil video, ngambil gambar sebab sudah ya syuting lah.
1: Benar-benar berlagu mainnya.
2: Berlagu mainnya.
1: Berarti kurang dulu mainnya.
2: Ya, betul. Jadi startnya berlagu 2017 lah mainnya. Aku ngau sida kawan music production tu tahun ujung tahun 2015.
1: Iya. Sikit rindu berlagu.
2: Ya, sikit rindu berlagu.
1: Okey. Yeah. Nama pengawal di kerjaan Wan Maya Lepah.
2: Maya lupa selalu ya aku berlagu dannya bisik penguat kebuka-buka lah buka selalu aku selalu ngadu konten ya
1: enyak pengawat nuan eh. Okey kalau ngau pekik berlagu nuan nak ngira lebuah nuan sekolah tau ke udah besar tu ai tau kini sebedau nuan nyali penyanyi ku aku nya
2: kalau sebab aku kalau ngau berlagu tapi tahunnya aku nak ingat lah banyak tindak silap ku pesta Engkelili ke masanya sebab kalau aku ngau berlagu
1: bas sekolah nak kalau
2: bas sekolah benar kalau lepas aku bersekolah sebab aku tu orang ke jenis yang diau.
1: Oh orang diau ya. Nak nyangka dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya betul.
1: Siapa orang nyari ke sidan atau ke orang ke dititih nuan idola nuan.
2: Idola nanti idola aku sebab maya tahun 2012 2000 macamnya lah aku sebab idola aku sebabnya Heli.
1: Heli. Okay. Deto ya. Dah, bisa?
2: Deto, mayuh gak penyanyi baru Deto?
1: Ya, penyanyi baru. Penyanyi lama nak dah?
2: Habis itu, mayu lah. Sida Ricky Anderson, sida Angela Lata juga, sida Junior Man.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa sida pelabak aku ni.
2: Ya, betul.
1: Tak aku ingat nyawa nuan, nuan nitiah ke nyawa rempun nak nitiah nyawa sida ya ni.
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenyak. Ya. So, apa melansian nuan buat pengawak berlagu tu kini?
2: Orang ke mayu merancangku bala bala apa namanya bala pindai aku lah pindai bala family bala kaban lah kaban ke ngaku
1: dari ke tuan belakang
2: ya betul
1: ke penyap penyap penemuan sebenarnya tuan lu sekarang nak tua bawa awak 34 tahun tuan ngetu nak lama kita ninga lagu ke sekali tu nyelih ke diri empung
2: ya.

0: Yang tadi peningat kita baru dah ningat ke lagu ke diberi nama Nyeleh ke Dreampool. Yang album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Ya, lagu Nyeleh ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayuh sudah nanya. Kemaya laban seberapa tu sidak yang lala aku buat lagu duet lah. Ngau tau aku laban aku bisa kalau duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya. Adanya aku kira ke start ngau lagu baru lah, lagu kira ke lagu ketubah, single ketubah. Buat tahun 2021.
0: Oh, lagu ketubah ya. Kini kaya sambut bak lagu tau ketubah tau di pedak nuan bak YouTube.
1: Sambut ke bak YouTube setakat tu ya memang apa namanya kita madanya sikit nerima sambut ke mana lah dari semua laban sida memang nang bola peminat nang sikit ngantik lah ngantik aku kemaya bisi lagu single Kediri Empu. Jadi maya tu cuba lagu Nyeleh Kediri Empu tu cuba hanya dirilis maya 14 ribuan 16 ribuan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisik kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi Multimedia. Banyak dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah, nyukung tu lagu tu. Nyukung kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebaharundi yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tu.
1: Okay, jadi lagu Nyeleh ke Dreampool tu hanya
0: kau bisa mangkak peniau penghidup dek kini.
1: Nanti ni teh kau bisa lah. Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang break ko lagu tu. 2019. Nanti ni teh kau lagu tu dah lama lah ya ya kesannya mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun kan nanti ni silap ko.
0: Bawa ko lagu tu ngangkat ke nuan pelak ko.
1: Betul.
0: Ya. Nuan pun nemu main music kini music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Ku nan sikit nadai nemu. Bisa ke penggerindok main tanya apa namanya nebah alat musiknya tapi nadai orangnya lah nadai ngajar lah nadai orang ngajar
0: ya, nadai ya, ngajar ya. Nanti bisa peluang nama kini musik ke dekat di pelajaran kan?
1: Nanti bisa peluang aku ke belajar gitar piano banyak memang
0: nadai kak nguji datuk ne
1: bisa ke kak nguji ya ke bedau ya lah ke bedau ya.
0: Ya, bisa ngembuan pengelandek bukai kini nun.
1: Pengelandek bukai sekelimpah ada berlagu baka ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya syuting edit video selalu ya punya lah pengelandek bukai lah.
0: Oh ya pengelandek ya dengan kebukai ni nyari sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 tau, ajak tu nyari tua ninga ke sitik ke lagu ke disadau dengan lagu ke diberi nama Nak Terantik Ke Aku.

0: Jadi lagi nanya nuan bekau ngau dunia pemerindang tau kalak nak nuan dikangau orang merindang bak pengelami ba menua kita tau ke ba upah perintah kini tau ke ba luar hari Sarawak tu kalak kini
1: setakat tu ku bedau bedau nerima lah bedau nerima kangau hari hari luar lah tapi ku bedalah tapi ba upis perintah laban kami sarinya tahun 2025 2026 tu maya mantar gawai kan maksudnya ngau ke ba upis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya de lalu suara belagau.
1: Ah ya betul.
0: Oh nya yang ketubah ya nya bawa aku nah.
1: Ketubah ya. Aku mai bulai ngau apa namanya bisi anjuran ke jabatan kami pulah.
0: Okey. Nama kini julu atinuan deka dudi ari lak bisi ngumbuan studio kiri empu kini.
1: Dalam nanti julu ati lah mungkin bisa lah kak numbuh ke studio dari empu lah kena kita ngerami ke industri musik kita iban lah
0: amat ya. Okay, rentak lagu ke berkeni di kerinduk nuan ke benda ya.
1: Okay, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk aku ianya lagu bakal lagu joget
0: joget
1: lagu joget bakal lagu general sida Maxwell Franklin Saran sida general no jereki aku nyak lah
0: tak nak saya supaya aku mpai kini agak lagu joget ni
1: bedau
0: berapa aku udah kini tu on the way kini
1: bedau lah mungkin nilak dalam perambu lah
0: alaman nuan rindu ke rentak lagu joget ni
1: betul.
0: Okay, nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan lagu ke Pemaluk Mayuh Sambut antara lagu-lagu ke disada nuan datau daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa nanti laban semua orang ke udah ngelala ku ya, nang segi hari lagu duet lah lagu duet bergulai ngau Sasha Julian dan ya bisa lagu duet setidak bergulai ngau Natalia ni Mutus Hati tang yang paling dikerinduk korang lagu ngetan ke semuanya lah gulai ngau Sasha Julian.
0: Okay, bak dunia kemayari tau nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan kini pengasah hati nuan nuan tau ngasah yang bersemekiah gorenya berkini tusah ke angkat ke kini asah nuan
1: nak ke laban nya apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke

0: Yalah, laban nak ke berasai tusah ke angkat, nak laban utainya dikerinduk ke kita. Kita sama nyalah merai ikan ke munyikun layu lah.
1: Sama-sama ngangkat ke industri muzik tu. Kita tak. Ngambil ke banding kita belak mu mawatnya.
0: Iya,
1: alu membuat terus.
0: Ya,
1: terus ya, ne.
0: Ya,
1: pihak mereka engka nuan pun ilak ke engka baka ya meke kini ilak tahu nanya begini cara ya ari segi suara ya kini ke nuan boleh belajar kini
0: ya
1: nuan ane belajar vokal lah
0: bisik tahun apa 2017 ne? Bisik kalau aku belajar vokal
1: now
0: siapa nama cikgu kunya Yudi Serista ya hanya sebab 2017 sudah lama kan.
1: Bisa belajar vokal kan. Laban ba cita-cita lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedias di baik nuan. Laban bisa cita kita baru tau bisa layang ke nyawa nuan dia ninggal aku. Baru agak tahun ya.
0: Nanti ni teh ke lagu baru tu lah lagu.
1: Ya. Lama aku ninga.
0: Ya. Paling susah ke kat di baik aku.
1: Di baik dengan. Lama yang miat aja. Nekeri ke slow aja kan. Ya. Okay. Nama pengharap nuan bak lagu baru nuan tau?
0: Aku ngarap ke lagu Nganyim Pendendam tu diterima lah.
1: Masa SJ. Ini nemu ilak ni.
0: Ini nemu ilak ni.
1: Ya. Okay. Ngarap ke mujul mana?
0: Ya.
1: Asal aku dah dicalon ke nyak?
0: Udah calon tidak silapku.
1: Kati ke waka?
0: Nak entuh bujur lah. Laban mungkin ya kurang bekaku apa namanya bedau kelalu mayah lagu baru bah. Orang nak nemuni.
1: Iya ni ayah betul ayang. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi itu.
0: Okay, lalau aku ngagai rebak baru ke apa namanya kat nyadi penyanyi itu aku akan nyadi pemerintang lah. Kita di Sarawak tu. Lalu aku ngasuh sidak ya, ngagai sidak ya, anang nyak lah anang mudah, apa namanya, anang mudah Allah, anang mudah nyak dirimpu nyemak, contoh lah nanti nyemak lagu, kita ngeluar ke lagu, lagu baru, bisik orang boleh nerima, kena boleh nerima, kenyak ya. Lepas, okay, semestinya lagu tu nak diterima orang, ataupun nak untuk mujur, kita lalu tekalannya ngetu.
1: Ya.
0: Kita mesti pajak aja. Lepas kita dah nak patut kita kan nikah baru.
1: Ya. Ya.
0: Ya, mesti kita pajak aja.
1: Bak nuan pun kalak putus pengharap kini.
0: Kalak. Lepas ya, udah kalak dia say.
1: Patut nuan boleh rancang ke sidak ke baru tu ni. Nama perkara ke patut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi. Nama utai ke nombor satu.
0: Okey, jadi tai ke patut dikemuan sidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu bekeni. Industri, gaya industri itu sama ada dekat nemu lah berkendi perjalanan kita dalam industri atau ke berkendi cara dia masuk selalu ya penyak lah selalu cara masuk senang lepas kita kuliah apa namanya kuliah ngau orang pekip lagu apa semua danya danya anang mudah alah penyak ya danya kita mesti nemu lah hari ini kita tempo mula ya kita mesti kak nyamu start lah start hari mula nama penyadi kita ya, nanti kita sudah tamak berindustri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyat dulu patut nyat nyerus ke ya.
1: Okay, hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedar nyatulah lagu bukannya aja. Patut belajar kena bak lundiang kan?
0: Memang patut. Memang patut belajar. Nanti kita ke jadi penyanyi itu. Walaupun tajapan dia benar belajar vokal. Maya udah jadi penyanyi. Tapi tidak semestinya adanya nuan apa namanya tidak belajar vokal. Punya ya. Mesti wajib. Tapi kita kan mau berkini penafasan kita kak berlatih
1: lah. Berkenya, yeah. Lepas nuan bisa penelabak, belajar vokal tu. Nyak tak diajar kita. Berapa lama nuan belajar sebab?
0: Kami sebab belajar 2 hari lah. Mainnya sebab
1: bisa belajar ajar, vokal, ya,
0: bisa orang ajar lah.
1: Jadi, maya tua berke beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan berlagu ne jadi berkini cara orang ikat nuan deh
0: Jadi ente semak bisa bala-bala kak ngiga aku lah. Kita tahu PM ku bawa Facebook lah. Mm-hmm. Nama Facebook ku Jeffrey Teguong lah.
1: Mm-hmm. Bawa Facebook ya.
0: Facebook boleh ya. Bawa TikTok pun boleh ya.
1: Jadi Dato' bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
0: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau agi bedau nyamai lah laban. Aku pun baru dah ditinggal ke apa aku lah.
1: Oh, patut. Okey. Jadi sudah kita ningal ke Jeffrey Teguang belagu peninga kita ningal ke Tadolog.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, pengelandiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Jadi contoh ke penduduk itu peningat kena kita ngujung ke 34 Seranyawa ungkup ke bulan itu kita ningat Jeffrey berlaku. Nah, Jeffrey, nah?
0: Yeah.
1: Okay.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Rentak ngalih hari.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita mega baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai ba 34 sera nyawa nemban baadan. Temuai ke bisik di Kangau Kia baka ke Sarito tadi tau ke ngali hari tu tadi. Jadi ba rentang hari kita bergulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu. Jadi tu sun program kami nadai berubah. Ba jam ke 2 tu lagi aku dekat terus mendang kita ngau lagu. Berkongsi ke sekedar info ngau berita. Jadi pukul 5 lemai mari kita ningat ke berita ke ditabur terus hari kota media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ya ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih lagi tungak ke menua Kuching. Ngau baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih lagi pukul 3.42 minit ngali hari baru ajak aku dah dipeda aku ba page Facebook Apim stok ne kalai dipadah ke 195 baca atikas pengamah angin tungak ke menua Kuching. Satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin ba sekedar kandang dua atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita ba rentak ngali hari to lagu ke Dibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Okay, yang tadi lagu ke dibaik Sheila J, Tinggal Bilun. Agar aku kita nanti tinggal bilun meh. Apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi ni? Nanti tinggal bilunnya kak pendak kita ngadu ke baru meh. Tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket. Nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya. Angkanya abisi penanggu ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito dia tu gira ke agi bisi sebuan asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah hangin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu ke baca tika sepengamah hangin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, pia megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, jadi di Kapit kira kejelan pembersih nih gaya tikas pengamah hangin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, sama laju 197. Tengok ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebedu 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamah angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh. Harap ke kitai ke bisik mindah berjalai jam ke dia tu enti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti nadai kak pendak kita yang kena surgical punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nang yang bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu kau megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh. Ngambil kita tu tadi uliah nyaga tikas pengangat tubuh kita. Apa yang megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh. Ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga derempu nanti ngasai derempu nak tu berpengerai atau nganyung derempu berperasa ke klinik Semak Nur kita diau. Lagu ke sekali tu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Clock Watch ngena app store nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliat ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai penisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Okeynya tadi lagu Abah Padu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Hasanggup Angugi. Kita lagi yang mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari. Lebih lagi maya ujo minggu pia mega nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Nya aki belajar kelebih ngenak cara PDPR. Nebia ke tunga ke menua kucing ke serian. Kau di kandang menua kandang agi dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeruga pengerai mensia mayu. Jadi sekedap berita atau ke report ke BC di Prati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu buat pengelama 12 jam. Ianya berenggari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agi mengkang di menua kucing di serian semarahan seriaman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri ngau limbang. Jadi dipadah ke megak muak ke malam hari bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur tungak ke seriaman ba kandang dur di menua betung kapit kucing semarahan serikai ngau di serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tikas pengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di peda aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis Pengamat Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngau WFM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali tu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api di ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Okey, lagu kedua by Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepada peningkat kita yang kena baru Dani kini tinduk maya ujung minggu. Sudah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat Nurun bekerja pagi pergila maka selama megak ni mai hujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai hujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilik ya. Tau ke ngambil peluang maya hujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu megak bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah mulai ke diri ngegendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Harap ke likun meh nama ajak pengawak atau ke kini ajak pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai berendur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalau ia sudah boleh medal emas sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalai boleh gelar angkatan terbaik lelaki bak para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi memberi penghargaan ngagai Anson Tiong dari Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke Dubai Lizwita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana maga kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, yang ada lagu kedai Lin ngau lagu kedai Nuan Nyukat Aku ngau Pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ningau Siti lagu rohani Ari Johnny J, Tuhan Penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningah ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak terus ningah ke Galeri Y. Jadi pukul 6 lemai kita dekat gulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi sadar lemai. Lagi terus merendang kita ke lemai tu berentak ngalih hari. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi. Bisi berberis hujan. Datang ndak lama ni. Ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembiak atau ke orang tua itu tadi. Pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu. Kira aku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Tambah kaki atau ke diumbak kaki ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk keluar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai. Mata panas kira ke nyudah nak entu terit lagi nah tang dia tu nak lama aja pasuk keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai nih. Angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana jaga pengelikun kita laban dia ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke dia ba langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke dia ba menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh ngkuyung jadi ngujung kita tadi milih dia ba sebelah tanah jadi ngagaya ri kangat ketu kita nak nemu nama utai ke uleh nyadi bak sebelah kampung kelebih lagi kita nangi tau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya uleh nyadi barang maya jadi kita kenang rindu bak pengawak bagi gak ke lawak tu tadi anang nak merekat tau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau kebala menyadi tak apa indai kita ini madah ke kini pemindah kita kelebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngebala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang Bukai laban bak menua orang Bukai pun bisik nalan atau ke bisik indur kita pergi ke kelawak yang nak madah ngagai orang ke semak indur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik kebala bini ngau anak. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu Kadibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit China Bayu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pit Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kg. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kg untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil WF Sekretuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penyediaku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okey orang bukai orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya. Ngau, jaku, social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya, okey.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

kasih lagi bukan lengkap kami Bar YFM yang dibakar selama. Dan tu kita bukan lain Bar program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ke sari tu Bar Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu yang nemu lagu tu. Lagu tu dekat yang kita ikat sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny. Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bak Galer Y kita ungkup

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main melantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Res

terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anwar menggabisi lagu Ari Penanya itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Bobongai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke

Okey, lagu Ari Anderson Ngalah ya, ngai jawah nuan, au dikenal ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngamuka kita hari menua buka ya ke ulih mendiang ke program kita hari RTM Klik ngamuka ba channel Astro ke lemai tu. Jadi ba awak sadar lemai hari Minggu tu kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninggal pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iris Sumpian Jingan. Benar kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Untuk merindang kita dulu ngau lagu dari Winnie Albert. Ya.

Selamat hari Minggu dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumping Jingan datang baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebob penyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngagai iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngagak ia bakal tengagak orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pintak kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ari baca, tipedis pernah diperhati, takut disalin, laban lebih kita berhati ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15-18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Yesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah kepada orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menyadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Bakal bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya ke orang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus bakal kebisi merik sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berhujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew itu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejaku tiamat bisik depansut ke Tuhan Yesus mpuh. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka nang dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagai kita, kita patut nak ke uliah nulung yang ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai-tikau Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut

si udah ngerjo te salah ngagi kitai. Kitai patamadah kutai ting berat kati kitai. Tu tau nunjuk ke pengamat utenya tau ke pemula utenya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utenya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita, ia tak jadi racun merat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkak kita, udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayah jadi besar, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayah penemu itu bertelisih, takut penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya oleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena jadi saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut nak boleh diputar antara orang terbelaya, laban ke suagi orang terbelaya ngai medok tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngostop jimat berjaku, ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak ke layaknya nak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iriang Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setulih diputar. Bukai nitiah keadat atau ke undang-undang tak kena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak Gentiles ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidegil tak kebedosa ada eklesia tak kegerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi, munyi ke kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengrindu ke sidak, ia oleh mai setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngaga orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak kau orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengrindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkak berdosa tak salah. Ialah dia tu kemarin kita berhati ke ayat 19-20. Tialai Jesus bersemaya madah ke lebuah dua atau ketiga ikut orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekat nerimaknya hari Allah apai tidak serga. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, yang ujung kia mati ke bak. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang sama dah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puajak.

selfish ko je kurang putih. Kita yang dapat mutik semiang kutai tidak guna ketempu aja serta nadai berat kurang bukai. Laban kita diri menjadi dalam eklesia lah talong nyok kebuah kita yang patut mengangkat kepengan diri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja tukar mujur dalam semua utai tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk tukar pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai ti diberi Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai ti berguna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintak kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuhan Yesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi kecuntuh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai ti diguna kita. Lalu ia semaya kemeri utai ti berat diguna kita. Lalu ukai utai ti mutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja takut di rumah. Ia megak bisik ngau kita buat tempat ada kita gawa, bayak ke diupis tak ke diumai. Nadai tempat tak ke maya, tialai Tuhan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menjadi tahu benar jadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngau program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kau kaku nak tu. Lalu kena aku mengangkat ke diri ke duduk maik malu peninga sama dia jenuh serta lup sampi dengan aku dengan Allah Ta'ala tiap taro dengan apa kita kena sampai ke diungkup ke minggu tu ya minggu Trinity ke-14 Allah Ta'ala tiap ada berkuasa anak tunggal nuan udah ngukuk ke kami jalai dengan nuan tiap baru serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap awak ke kami oleh nyembah nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku aja dia tu lu datai ke belakang moyo. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu semerkat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

0: Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya. Begulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Berdau kita ke ngujung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tahu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai itu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kena ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali itu. Ianya, hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7:25. Pesan itu ya kena lagi hari saya besok lebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu hari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawal kata sulit niang apa ya. Ingat niang Luna anak kenawang atau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 inya hari 6 minggu baru tela ya pukul 7 lemai apa rumah sedampu inya apa rumah mitiu maca rantau panjai batang ikan sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau panjai pihak muka ba batu burak penaso Awap Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijo, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanga Tebaluang Uya, Rumah Lesia, Nanga Alat, Dangih Kuak, Pelingian, Bayan Tasik Muka, Rumah Ungai, Jalai Dijih, Dibin Tulu, Luang Ajoi Lapu, Rumah Kristina, Ulu Sungai Salim, di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri, Niah, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112-352-6203 atau kenuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah mitiu maca rantau panjai batang ikan sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke ini berjauh madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 9 ngamaka malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah juntan nang ili Sungai Suat lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Suat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Suat, Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batar Rejang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung, ngau buka kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Empu, 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad Anak Manggi 012-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph Anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ngomongka malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah juntan nanga ilik Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Cecilia Tom madah ke Indai Sida nduh anak gurang dua anak gurang atau ke bini niang pegawai orang dua tum anak Adam udah nadaim ka lalu niang dua anak gurang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu. St. Thomas Cathedral Kuching. Lalu udahnya dekat di kubur ke Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu, suri tengah, rumah hintai, suri baru, rumah kadir, munggu mbawang, rumah huntan, tanjung sikup, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tome berlumur kusung 19888-9105 atau kenuju Philip Sangkan kusung 12606-2493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak gurang ya, dua anak gurang udah hanadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 7 hari bulan 9 rumah sedempu rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah tahu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy nyayang tau ya semalam aja.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

Gulas. Okey, terima kasih Agi Mendiang ke awak sada lemai di YFM ke Seraya kita ke Nyumai ke Lemai tau ya. Mendiang ke program kita ya. Lalu pihak mega kita ke Benung deriba ba rantu Jalai jam ke dia tau. Ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke Lemai tau. Jadi itu Agi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya tau ke Pile Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu ngemega malam pergila ba Fusio Jalai Nyabau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas sana seorang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Jelaluang di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung muka Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau ngemega malam pergilah ba Fusiau Jalai Nyabau Bintulu lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joinas anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri udah nadai mega lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya bawa pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meraduang di bawah angasan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Joinas abak lumur kusung 13584 2175 tahu kenuju Jeffrey ya 013830 4720. Jadi nyak tadi pesan madah ke Pola Naya anak Giri ya, udah nadai lalu di Sungai Palamayu malam tak lagi pak rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya hari payang anak Maliang tahu ke pai cici hari merutun Serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulien tahu ke Intu anak kana Indai Kulien tahu ke Intu anak kana benung sakit ya jam ke dia tahu lalu minta orang ke dituju pesan tu inya rumah tahu ke pai nyawai pai nawai ya rinya tahu ke inai tu ya ba Sungai Buloh wak pakan Indai Cermi ba Sungai Uang wak pakan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di pintak datai ngabas Indai Kulien tahu ke intu anak kana tu ba merutun Serikai. Okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima hari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Davis anak Nyama ya madah ke bini ya Christy Felicia anak Raymond dulah
udah nadai mega. Lalu niang Kristi Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah 7 hari bulan 9 2026, ba rumah sedempu inya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawit, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Kristi, Felicia, anak Remondula, Kristi, Felicia, anak Remondula, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke bisik pesan ke baru diterima ke lemai itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai tu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kama, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Telah nama pai ngawana ngoro kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A kena 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyedik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua mereka ngau orang sante lalu kita menyali aku bersemayang kaku ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pingidup tim meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi lalu pemai di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami menyelesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami memuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada engkau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambil ke kami ti harap ke Kristus tau nerima pembebas ti benar engkau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Salah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin
0: itu kita ningal teji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan bercakap ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak cakap tangkan tidak beri aku ngagai nuan. Nanti aku madah ke orang kejaitnya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke cakok tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkelnya di orang keberdosa lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik cakok tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkang nyadi orang keberdosa tang nuan mpu dekat nyelamatkah nyawa diri jakok Tuhan
1: terima kasih ke Allah Ta'ala
3: Mazmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah
1: sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah
3: aram kitai muji Tuhan aram kitai belagu gagah ati ke Allah Ta'ala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau ati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah.
3: Aram kitai mermek lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di mua Tuhan ti udah ngagak kitai. Ya endang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke di ibun ya, raban ke di tupi ya.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki.
3: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setang uji aku. Tajapan sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki. Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Rom bagi 13 ayat 8 ngaga 10. Anang berutang ba orang, kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban orang kerindu ke pangan diri, udah ngamat ke adat. Pesan ti nyebut, anang butang, anang bunuh orang, anang ngencuri, anang ingin ke uta orang, ngau semua pesan bukai, tau disimpul ngena jakoto. Rindu ke pangan diri bakanuan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ya ke Allah.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia babaya ngawiya pu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tu.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinje Kudus senete ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai sidak murid dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelaban Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang kenuan ritinya Nuan udah uliah nguyang katia. Tanti yang ngai mendiang kenuan, baik siku teka dua iku orang ngau nuan, ngambi kegenap leka jaku ditetap ke berduduk bak sasi dua tu ketiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bansa bukai tu ke pengumpul cukai. Kau benar ku mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kemudah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita, utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyandik dalam Yesus Kristus. Bab minggu ke-23 dalam mesin selamat tun ingat ke kita nya pengarap hidup ke lebuh kita bisi kawul ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau kai ngau kita berjalai ke diri lebih dalam perjalai pengarap kita tu. Kita dipintau kita mega nyaga ke mata roh bukai ngiring diri sama diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengerindu. Jadi semua baca madah ke kita berkena ku kita ulih mantau tu ke mai ura bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu ulih nguang katia pulai ngagai Allah Ta'ala baca ke satu ngenang berkena ku Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yang nak berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai berkena mega dalam baca kedua surat santepung ingat ke kita berkena ku pengerindu tadi uliah di peda hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala. Rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala. Pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita, nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil kedengar kita tadi, madah ke berkeni ku kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Dalam perjalai pengarap kita tu, dari segi bisi utai ke salah penemu ngau diri sama tu ke penyarut. Lalu Jesus madah ke kita lebuah kita datai bergulai dalam nama ya bisi bergulai ngau kita. Jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat. Pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayar ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di sigi tau di pedak kita alai pengarap mansang kering ninteng hari dalam penjalai pengarap kita tu nyade awak ke jaku kedengar kita sare tu entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15 sama kita ngaku pengarap pengarap sedar rasul. Aku harap kalah talau, apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang angkat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk pas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemenar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa sama mansang berjalai berserakup begulai ngopangan diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu dekat berbasa keungkup tepatut ke semua mensia serta nak nekan tak kemerinsak ke orang. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara hari gereja ketegal pengawak ti dikerja di rempu oleh ngemulai ke diri lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai hari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala kemenang ke semayang balanan biak nuan kami nyerah ke ya saum ngau semayang Jesus ke bersih bergulai ngau kami laban ya menyadi imam ngau raja kami tidur lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristi ya berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tersuak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tersuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menjadi dengan mereka piring aku enggak unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan kepuji ngamulia namaya kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi Allah Ta'ala temeri ke kami pemberi pemendar bersemayang serta anggi pemayak benimit beri meh nengah piring tu kami tau masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambil bagi bak misteria kudus tu kami tau taluk berserakut dalam runding ngau dalam mati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Sembahyang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno leha nong agak semutai tidak sono datai. Jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke dara bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau selam melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

Mana amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun korohnuan baka ambun pagi atas sida. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh engkau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemerisa engkau pemaraya. Ia nyengkau ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu. Ia nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih. Ia nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa. Gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngocalis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang ngau mana, kemandar ke pemai seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, mendanggi nuan, diantu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau manah kemendar kia pemayak ngau penyarakup, nitih ke pendekat nuan ti hidup, lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Haram kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut doa-doa datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian. Bersemayang kita. Berikan nembiak nuan titalu Tuhan, titupi serta diri kenuan ngenak penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung. Ada pemerik besar ngi anak tadi kerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awakalah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah tala.

Maya hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

pukul 7.30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Operasi ngaga hujan tiru, majak diatur, ngenak jaku lalau, Ari Made Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara, nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah, ndak dikemenarkan. Dan yang itu isi berita. Seminar Kanang Menua Seri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas tibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas ti nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersi, ianya 89. Operasi Ngaga Hujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, Ngau Penunga Muari. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ketun nang dikena nyeliah ke menua tu ari ke balat pesebun lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jakul Alau ari upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak kelebih lagi lebuh orang tik nyau ke Ngerami ari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai ti sama berguna ke operasi ngaga hujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga hujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito Ngau Pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke operasinya sari kemari di pejalai kengimbai hidro bakun ngau murum lalu mujur ngasuh hari hujan. Operasi ke sari tu ditampung baru baka ke di Prambu lalu dekat di pejalai ke bak kanendur TBC Muari tidi umbak ngau gayari ti ngkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary Kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah Kedipegai Opis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Opis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawal bak luar tinjen kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggal ikut ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersi. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ariupis Menteri Nembiak Lumba Ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba Siti Nur Nyampu. Tundang dikenal nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampaing mata ke IPU tiblalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu menuang mendiang ke berita lemai dari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangur di Sadang dekat di tenda dalam ujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikemenar ke. Projeknya dia tu udah bawa renggat ke penudi benar, Nur ngagak tukuh, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangur dekat digagak manah kagi ngena belanja RM41 juta tu dah dikemenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kedekena perintah numbuh ke sebengkah gi palan ti oleh narit orang datai ke Bintangur, lalu dekahnya di palan ti manah Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak ti oleh narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangur. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Gik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke seni pihak agi. Dikena nangkup pengawak ke bisi diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Abdul Waham, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bak pala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya meka maneh haleng angkat ke bagi pengawak ke bisi diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangur. Perkara ti bangsa tu meka oleh nyawup ngangkat ke ekonomi orang dagang bak kanang nuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai, seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusof Abdul Waham mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutu Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 malam hari 5 tertarik. Polis megak udah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Elixen Aga Cabu, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang di pilih menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa, nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 orang hari sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Tu sepengudah sidanya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke UPS Kereta Darat. Pengawal Nur Nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utum. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulor Rayan, ngulih ke lisin driba tiksa, kelimpah ari tingayan ke pemesai guna, nitih ke atur penglikun bak jalai alun. Dikenal ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mulai sejalan.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berinda kita.
3: Penggerak pagi
0: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
3: Saga lemai.
0: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
0: YFM, segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Malika i pengrindo ya hari ego Anthony mari pengagak tim ngagak kita ke baru jadi melaki bini ke ngintu pengerami melah pinang malam tadi ya mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami melah pinang jadi harap ke ulih bagulai mana ngau pangan diri ya pan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya, sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetap ke. Palan pelajar megah dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru hari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau hari upis Menteri Pengerai Mega dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar Mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harap kena ada penanggul meh agak bala pengajar ngau bala nebiak kita ke penung pak atur PDPR ke berengkah hari pagi lah. Okey, nyak meka pak penerang ke bisi meka dikeluarkan. Okey, okey, berperindang kita ke lemai tu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

lagu lama ya hari Niang Jepri Nyaloi kawal tua kelia megak lagu di kena merindang kita ke malam tu peningah nyonda berasai kita nyonda datai ba pengujung segmen sada lemai kita ke malam tu bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam hari Kuala Lumpur nangkan kenyap bukulai ngau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya apa awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal dan nutup awak kita ke malam tu atau merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami. YFM segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tu Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan Peguam Negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM malam hari Minggu 6/9/2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kau aku Raja Spooking Toka RB dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menu Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam. Baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninya udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10:15 malam kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita dengar ke lagu-lagu country and western pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami bak YFM. Okey, jadinya tu sound program kita ke malam tu Pemerintah Malam YFM 6/9/2026.

dalam Kristus. Begulai baru kita iba program Aku Buliah Penampak. Tapi puji ngau sembah, ngagai apai di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru, berarti ke sitiki cerita gereja ajia, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak dikeluar ke Bak YFMI Ban meniting hari Minggu. Bala penyadik semua dalam pengarap Arab ke seminak Siti ajak pengarap kita. Bakal mensia ke besulum kak di ati nada kiba nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita laban nemu nuan seminak sayau ke Yasiko. Tak nanti mayo sulu ukai seminak ngundang penusah bak penghidup tangguan megak nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap enti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nada kebuah nuan dekat Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus enggau pengarap bukai ke ukai dikemendar ke ia. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu cerita dikunci ke Sikuk Father bak gereja lebuah maya jaku ajar semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ia lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi lebuah sebengkah ruang bilik dituntung penusah laban bisik dirgau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu tau di kumai tau kedikira kitai urang tik kuat bersemiang suah ngelawak gereja nang semiang nintiang hari Minggu. Nya alai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu suah dirgau mayat indu suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sigi ngumbai utainya dianjum urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu diregau antu dalam rumah. Arinya tadi sidak sebilik tu lalu bertemu ngau Sikuk Padri bak gereja. Sidak madah ke penusah tik nyadi penusah tik nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah ting letak hari bulan dia pederi tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ke alai ia bersemiang ke rumahnya. Mesi air kudus engau garam tik udah disampiang. Udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi dia pederi tu lalu berjaku nanya sidak sebilik sekali ke sidak sebilik bisik nyimpan jimat ang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya nadai bersimpan ke jimat tang Roh Kudus kengiring pederi tu nemu sidak sebilik tu bulak dia ia lalu madah ke sidak. Madah kesidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak muah rumah siti. Udah padri tu kenyebut jimat kuning nyak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga muah enggau belakang rumah sidak. Nyedi jimat tu kok sidak sebilik diberi lalu ditanam urang ti madah kediri landi abak pengarap tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah ngambil ke ndak dikacau urang rumah ndak dicuri urang barang pihak ko urangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai kebuah sidak tu tadi lalu ngasuh urang ti landi abak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian pengarap ukai orang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi nanam jimatnya bak mua rumah siti belakang rumah siti dikena nyaga rumah jadinya meh kebuah sidak tu tadi ngemendar ke orangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi jadi ninganya pederi itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pederi itu lalu nanya sidak sebilik
kini. Dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuk kenyau betuan ke kuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejaik dalam jimat kuningnya tadi. Ianya semangat orang tiparai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kok tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Dan semua utainya muka jalai kesitan. Laban kita nak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketua nuan. Piak deh kok padri tok madah ngau sidak sebiliak. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara retia kita sebiliak. Endak arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap piak deh kok padri tok madah baru. Harinya sidak sebiliak tok pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyakmi Siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arab ke cerita tu nyadi kelalau. Kita kemegai pengarap Kristin. Datang pak pengujung program. Kita kereka berkongsi ke cerita kerja ajiah. Boleh ngirum ke cerita atau ke kesaksian. Nyagai mesej atau ke inbox Facebook. Aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Nanti disip perkara berkawal ngau. Program aku boleh penampak. Kedekat ditanya kita. Kita megak tau like atau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didengar kita buat program tu. Bisik megak sekedar diayan ke buat page Facebook. Aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat. Kita ke bisik cerita. Okey semina nyadi buat dirimpu. Tang di pedak kita. Muam mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi. Buat diri sebilik. Tau kekaban kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor dikunci ke padri ngau orang gereja ke didinga kita sama tak kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berpuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Duo pagi rewind.
2: Penong ringat, penong pedih hati inti di rumah. Tama pangking, nemu lagi meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri meda handphone. Ya yeah. Nemu ya nurun celap ke diri empo lagi. Aman ge nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua angat macam-macam teh pansor mulu tadi. Kadang dina sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Ati nai ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat ke diri, ringat tama kebilia, tambit pangki yang na dahnya, dah lemah harinya, lapau perut kebaruah, nemu kedua-dua
2: tapi aku ungkah kemua pintunya, tapi kepanua oh kelapa
3: mana mentah senting kamu pintu
2: nah, awak kayak nyium baunya nah, pansuan, baik baru ke dapur
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadat bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadat bilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
5: ACSK ke-9, ngelatih ke industry.

Selamat malam, dia tu kena bawa ke Berita Malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Seruran Matau Gaya Sebut Nasab di Serata Sarawak kelebagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas kemagak Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin gayari palan kangat serta pemindah sebuah nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh di pejalai nitiah ke gaya ke nyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau penglamat tiga hari IPU di Serian BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai nyagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Gandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari menuati kelalu wangat serta kemarau jam kediatu. Benerang risapit kepala direktur kebagi pemansang upis rampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bakandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu ngelepas ke utai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bajalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka. Lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkangangus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kena pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan Ketuila. Upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palaan pelajar megak dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palaan pelajar megak patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu. Nyentuh 11.9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majak Nurun kenyauri kemari udah merik pengelantang agak peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi nyayan kegaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Deriba bas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak deriba bas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebuah nasab sebelum tu udah ngujung kia rapas utai pedak nyentuh ndak boleh ndak ngidup kapi signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke bedajak bak luar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madah sebuah nasab kena lima tu tadi antara ke pemadu balad dikala diasai ke ya maya penusah sebuah nasab bak tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian ti ditetap ke darurat sebelum tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti hingga palan dagang napi penanggul. Yang megak irau unti semak gaya sebuah nasab merugak penatai pemisi ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas di tahu benar mai penanggul gagai pengurai hanya lebih hari 500. Nyanakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

tak tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai YFM.
1: Tai lalu piang mega lebuh bisi temuai, lebuh bisi orang bukai kan temuai ngel kitai, kitai anas kali-kali kitai nya tadi nunyuak ke kitai nya nyok lalu dominan dalam setiap pengawak kitai. Awak ka lebuh habisi bamua anak kitai kini, bamua temuai kini, kitai mesti bisi bahasa ti pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik dipedak tau ke ditemu bak ruang bilik, ianya laki nak nyadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan, nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari hamid rencit nyentuh ke hal besai-besai. Senario kebakar tu, mayu nyadi lebo bini dipedak ngembuan kerja kemana hagi, tikas pelajar jauh lebih tinggi, serta pintal ari laki sida. Lalu, bisi megak utai kebakar tu nyadi, ketegal pemai siku-siku induknya empu, keenang ngembuan sifat dominan. Lebo perkara kebakar tu nyadi, utai ke bisik mansak barunding kitai, ianya sekali kata ulih ngerugak penduduk laki ke nyari tuai tau ke kepala ruang bilik, merik empas bak cara berbahasa ke laki, serta megak empas bak pemain ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru bergulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita nak ngira di Nindo kita, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Klik. Terima kasih, terima kasih ngagai semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku mega bersampi laban temuai kita oleh ratai sekali baru buka lenggau kita berjurai ke topik ke bisik dipilih ke minggu tu. Jadi, ke sari tu, temuai kita udah bisik bermua aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny. Tu dah lalu aku ngagai studio kita, lalu aku ngarap ke nuan sampai gerai, lalu aku ngarap ke semua bala peninga mega gerai pakai ke sarito. Terima kasih
0: ya. Ya, amin. Puji Tuhan Pastor gerai sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak aku ne Pastor.
1: Ya, munyi aku tadi aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya. Ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampai kawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua sarito utai ke dekat di pejurai ke tua sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nya topik tu ke batang ranau tua sarito pastor ne. Ya di pelabak aku topik sarito yang ke semai amat berkitai, yang ke semai amat bak kumpu gini tak ke bak kita-kita kebukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me tok pastor. Entik ba perspektif kita ke lelaki me tok deh. Lebih kita dengar orang nyebut tok ke bersebut dominan bini sanuknya tok ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam rundiang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik di balat bada samat di patut diperhati ke kita bakal ke sarito. Oh, Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitiah ke kamus dewan reti dominannya berkuasa atau ke influencer berpengaruh tau ke bulih penduduk ke pemandu tinggi. Ba konteks perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol, lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi au. Suah hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke inai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sida ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini di ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari ya magang. Laki seminak tak gawak aja mi apa ya, arti tu tadi tak ngeluar ke belanja aja mi. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini ti dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas. Tidik bisik di kemuan siku-siku induknya. Setiap lagi sikap induknya, sifat dominannya macak terbantai lalu boleh dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini itu dominan. Kadang-kadang mereka kita berarti ke kami ke sebagai laki itu munyi kelakar lagu salah guna kuasa. Artinya oh, salah guna otoritas. Nama kebuah yang salah ku aku laban kami kelaki tu selalu kat happy hours. Nyo nak ingat sedak kino lebuh kau dah terima gaji. Nyo bergigak ke bala kaban dulu. Dudi bergigak ke bala nek tau ke bini duduk bak kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak kino tu tadi nyo dominan laban kepercayaan ngagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti meda dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding yang sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita mendak utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh. Ngayan ke inuk tok ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara. Sidak tu tadi ukai inuk ke semina amunyi ko kitanya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak ebat tapi ngau penanggua tok ke penguji. Atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja sidak meg-

0: rugak status laki ke jadi kepala atau ketua buat ruang bilik kini?
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristian. Nanti bini itu kelalu dominan. Ia nak biblical atau kena Alkitabiah puan bini. Ya. Jadi buat Efesus pagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunuak ke laki kita. Baka kita ti nunuak ke Tuhan. Laba laki bisik kuasa atas bini ya. Baka Kristus ti bisik kuasa atas iklesia. Lalu Kristus empu nang penglepas iklesia. Ti tubuh ya. Nya alai bini nak tau nak nunduak ke laki sida. Baka iklesia ti nunduak ke Kristus. Laban nama kebuah. Laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang. Perhati kita ngomong mana-mana. Bisi lepas perkara itu. Oh. Kadang-kadang. Bak rumah tangganya. Sigi bisi beda. Antara laki ngau bini. Ari sigi nama ya bisi beda aku. Nyangka meh. Bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi ngiga duit. Tau ke mayu lagi meh penglandia kebuka ya. Nolih disebut tuan itu. Lebuh laki bisi pengurang. Dia bini patut nyukung laki ya. Penuh ngau pengasih serta mayu basampi. Lebuh seduaya basampi. Dia Tuhan semayak dalam ruang biliaknya. Lebuh ruang biliaknya semayak. Oh Tuhan, dia Tuhan dekat nulung ruang biliaknya penuh ngau bahagia, lalu penuh ngau berkat Tuhan. Bak penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup berguna. Laban, lebuh kita bersampi, artinya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini tak kuat bersampi mega dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi ngasih serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kilau nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan bak hidup kita. Laban lebuah kita semak ngau Tuhan. Kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasi ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki. Lebih lagi kita kilau. Oh.
2: Ya, nyak tadi abisnya lepas nih pastor, ya. Jadi awak ke kita nemu ni lepas, ya kepatut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
2: Jadi, awak nanti nitiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah. Ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngembuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sidak ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai mah kakunya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang garam kini tau ke gula kini umo kini nya nak perlu lah tu amadah ke laki kita laban utainya utai ke keperluan harian deh ya.
2: Nempelak deh ko pastor nanti semak kak berbeli ke baju kini udah maya udah terima kak berbeli ke sidonya patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku nak perlu pun tau lalu kita udah kita meli tadi kita mesti madah kia lah mana tu sayang mana tu sulu ko kita awak ke laki kita meri komen tentu ya madah ke mana laba ya gagati deh madah te kada beli kita aku bisi siko bakia ya madah begitu bini ya selalu meli utai tanpa pengetahuan dia au oh?
0: Anak madah kiam.
1: Anak madah kiamnya. Pada-pada bisa ngodau tebas supi.

0: Bisik pinggai mangkuak datai. Pada bisik ke utai ke datai bak rumah orang ke nganyuang ngagai rumah ya lah. Oh. Baka ke boxing ku kitanya tanpa pengetahuan laki ya. Tang ya madah ngai aku nama penguat bini aku tu pastor berketuk ku ya. Jadi kita berarti ke utai ke di kerja bini atau ianya nak ngelantang kati laki ya. Laban nama ku buah sawut bini aku ya. Ianya kita ke laki ukai nemu utai. Okey, nemu tak kena beli. Ah, nyak je aku sidak ke bini tu tadi. Nyak tengok juang ke laki ya. Kecik hati lah laki ya. Jadi sekurang-kurang bunyi kau ya. Bini ya mesti madah ngegi ya. Awak kia tadi. Nemu nama utai ke de beli bini ya. Lalu, bak patut megak kita ke nyadi bini. Nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita. Bekini kan ngemaruah ke meruah laki kita. Lebuah kita ni tadi. Nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Bak mua anak kita dalam setiap pengawak kita nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita. Lalu pian mega lebuh bisi temuai, lebuh bisi orang bukai kan muai ngel kita. Kita anak sekali-kali kita nya tadi nunjuk ke kita nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak ke lebuh bisi ba mua anak kita kini, ba mua temuai kini, kita mesti bisi basa ti pesai dalam setiap ruang bilik kita. Keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
1: Okey, balap peningah. Ya, ingat ke kita kino udah to, nanti kita udah gaji, beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu out. Tang, begini kok kita agak-agak amarga ya. Udah kita beli baru madah. Yang darling, tu tadi kita beli kok kita madahnya ya, nada yang anu kita ini.
0: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama, kita belelak nak lama. Lalu udah kita ngangkat ke siti lagu, lagi kita nampung baru jurai kita ba topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bugolengo kami di YFM.

0: Ya, kita lagi bergolengok kami, buat program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan, kati ruang bilik lantang kini. Lalu, lagi bergolengok aku di studio, Reverend Pastor Tony Meyer. Lagi, mengkang duduk bermua aku. Lagi, dekat maksud ke sekedap penemu buat topik kita. Tuan terus ke ranau Tuan Pastor. Jadi, bakal aku dah diperjurai ke kita buat pun tadi. Nanti abang ajar kita laki sikit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pun semina nyadi penolong. Nanti bak kapal tu bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenyak mai.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor, bakal ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu?
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kena mesti berbahasa ke laki kita lah banyak perintah Tuhan. Bini patut landia tau ke pintar, tau ke bijaksana, ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini tik mayuh ngurus ke rumah tangga, kita mesti back to the Bible, kita mesti bersawuk, kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Lama nanti kita berarti ke nuan tadi pun bini ngambil contoh kapal ni ya, aku ngambil contoh bilun. Tapi kita mendak bilun tu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Tapi kita perhatikan, tapi nadai kapten dia, kelabak aku co-pilot, nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami lelaki mesti jadi kapten. Kita kini mesti jadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Oh. Laban nama kebuah kita mesti jadi co-pilot. Engkau pilotnya tadi kapten yang ngantuak. Engkau pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Oh, nadai siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluan yang ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluannya balat amat berguncang. Siapa akan ngadu buka? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisa komunikasi di mana di efektif nyak tinentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk sesegiang yang ambil kata Dani na pastor.
1: Ya segiang mah mesti di segiang tu lah banyak tanggung pengawak kita kena di ko pilot.
0: Jadi nanti semua laki kita itu tadi bakal kepada kita itu bisa salah-salah mimik singkang segiang tu amnya kenyak punya ne.
1: Bakal kita ke main gudi nanti gudi nyuka jauh-jauh kita tarik kita ke apa ya nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul.
0: Apa pelut ke mata apa nemu ya signalnya ni pasta?
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa utai nak betul menyapi ya. Tang anak ngujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okey. Ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tau au jadi kita tetap terus berwasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tik mana tau ke efektif bak ruang bilik kita. Awak kita tau cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega. Jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih di dinga kita nya pastor nama komen wan
1: Nadai jakonya.
0: Jampatnya wene pastor.
1: Nama kebuah nadai ku aku laban utai tu mesti belen. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giato. Oh, lima tiap tu tiap patut diperhati ke kita teori merek kita pengelantang bak ruang biliknya ukai nitiah ke jaku bini aja kata te bini nyebut A A ku kita te bini nyebut B B kini kadanya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke lima gia tu tipun pemun dalam pengelantang ruang bilik kita kesatu engkah ke pengerindok Kristus lalu Kristus first Kristus ti utama bak ruang biliknya nyak kesatunya kena kita ngangkat ke kita kita ya awak ke boleh berjalan lalu bagian kedua ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita kita nato nak berbahasa ke pengandiri lalu anang nusi pengelemi pengandiri ngagai orang bukai ketiga kita mesti jujur anang bola ke pengandiri anang bola ke laki kita anang bola ke bini kita jujur dalam semua perkara keempat sama-sama bisi tanggung pengawak lalu kita nak tahu nak bekerjasama nginyau jako Melayu berat sama dipikul ringan sama dijinjing bagia kelima ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan siku-siku kita lalu beri puji meh bini kita lalu beri puji meh laki kita nyak tinggu juang ke ruang bilik kita bisik pengelantang
0: nanti lima itik gia tu dikenak kita bakal kereta nanti udah datai gia lima lurus pejalan ni pastor laju pejalan
1: oh laju mau pejalan ya tang tajap ya kita mesti hati-hati ke tripek lain aneh ngelaban ya
0: ok aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita nanti kita dekat boleh pengelantang bak penghidup jadi melaki bini ya ukai berpangai bak anak ngelaban jakut bini titih kajak namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah
1: nadai jakutnya
0: okay. Jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingung tu bala peringan jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai kau udah dipejurai ketua hari pun tadi
1: terima kasih ya kena ngerawap kena nyimpul ke semua tai kau dah di kerandau ke kitai baka ke sarito bini dominan kati ruang bilik lantang kini ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena pengelantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu berarti ke mana-mana malah peningah kesatu bersawup ngerja pengawal B kedua berbahasa ke pengandiri B ketiga berkongsi dalam hal berbelanja takkah berkena ke duit B keempat bersampi dalam semua perkara di kerja kita
0: ok terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya bunyi ke suih dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nak pastor
1: ya
0: ok jadi atau pulai baru ngakain dengan pastor nutup kita bak sampai
1: terima kasih bersampai kita Tuhan apai kami tidak serga terima kasih ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik di cukup balat padas ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini semua tu udah dijawab udah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan terima kasih ya lalu nama berkat ke semua bala peninga lalu berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu nama Tuhan dikemesai nama Tuhan tinggi nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami terima kasih Tuhan tu sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampai amin
0: amin amin hanya di ngotok bala peninga tu nak program pelas

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Sapa ke dekat Mike Kulai Trophy Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mike Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mike Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tahu finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Okay, Florence Low, ngau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat dengan kami dalam program atau ke segmen pemerintah malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita, buat pun segmen kita tadi, jadi buat jam ke penuh di itu. Okey, 11 malam nyatung lagi pukul 12 tengah malam kita berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okey, jadi tentu ke kita terus segala sejalan hingga kami nyentuk ke penghujung segmen pemerintah malam UFM. Okey, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026.
1: Kami Nuri Bangkita Ninti Ngari bermacam lagu yang

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okay, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalan dengan ke kami. Okay, berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Bulanya kami awak pemerintah malam WFM. Okay, jadi nak perasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okay, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kalau lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam ke itu, ngarap ke sama jiman au serta sama datai bandur ke dituju. Okay, kebagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van, atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okay, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okay, yang jadi dengar terus berundang ke kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu, lagu kami. Bawa awak pemberina malam YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku ngarap ke semua kita sudah terperindang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu gulanya kami bak YFM, okey? Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam kita ingin ke Timang Kerebak Tawas nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi, okey? Jadi ke malam tu tu nak kegulai semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang gulanya kami bak YFM segulai sejalai, okey? Nanti kita ke bertemu baru bak awak tu ke bak segmen kebukai, okey? Bertemu baru, bye-bye semua.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Mata ngai tinua, macam

0: TC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Tuhan ngagai semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngai bala urang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau pulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kawan ngagai semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung situ ayah ngau berbenar dalaman dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Kaya mega ngai bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ia ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Terima kasih semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang bantah bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang pengelepas. Oh Ptara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. O nuan Ptara ti penyinu, sikap aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, rundi yang ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Ptara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros nangira ni bagi kebun tindur yang ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat nangira ni bagi penatai ia. Bertanggam bak sitik lampu wajak dekat nagang kitai ari nerima penampak ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tinggi gak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aik penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansiak semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu Ptara, semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring Ptara ke mensia endang pengamat, lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti aja, entik kitai mansia pengamat ke dirimpu, nyiar ketisi semua penemu lama. Pansia kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermensia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerekang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap ngau agama Ptara, ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mensia. Guna agama Ptara ianya ke pengerindu ngau penyerakup, anang aga ia nyadi kepun dengki ngau penyerakang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Ptara nyerakup ke semua bangsa mensia. O nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruah penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gagah serta lantang ninga berita pengaga hari nuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru, semua kami dengan sebut Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup ti meruan, lalu ciri ke kami basa ti nak putus.
Serakup ke semua manusia, lalu perencing ke dunia manusia. Awak ke semua kami, nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan. Lalu ngigak misteri perintah nuan. Uptara, gempuang semua kami. Lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehtik pemeri, nuan sikuk tinelap. Lalu nuan tip madu tegap. Abdu Baha. Oh anak manusia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah timeruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup dituci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Selamat 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama nang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari satu tu. Pihak mereka ingau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkai hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi Y kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Atau ke kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Rupiah muka angka bisi amindah ke Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi bedah aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengerindu Tua.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, segulai, sejalan.

Okey, nyak lagu hari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kenal kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di Pejalai. Tajapan menua kita yang lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita kengerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisik sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga dirimpu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PD PR yang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngobega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di Pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Di opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah ke Nangkan ke tu ilah. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke Penerang ke Pemadu Paru nang medak hari page bukai lapan bisik page ke mansut ke berita ke ndak amat ya. Lalu opis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okey, nyok ke berkawal ngau atur anembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan durnya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya muka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik muka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeman. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di Pejalai ke tekat air bakun gau murun dikena ngaga hujan ya. OPA tu maka siti hari pengawal tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai gau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okey, nyak maka penerang ke Pemadu Baru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi ke bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Pihak mengkak kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Nak harap ke kita sama likun sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita ya.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah berpadi buat jalan di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi. Hari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuah deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi buat Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu natai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enyak niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enyak hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba Rantau Panjai Batu Burah Penaso Awup Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Nanga Tebalung Uya. Kaban belayan ba rumah Lisia Nanga Alat rumah Rantai Skuau Dangih Kua Dibalingian Bayan Tasik Muka rumah Ungai Jalai Dijih di Bintulu agak mega kaban belayan ke Bukayang yang kenda ulih disebut dari Tomagang. Hanya di penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesanto kita tahu berdelipun ngagai Susan bak lumur kusung 112-352-6203 atau ke nuju Julia 016-861-4741. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak Kenawang ya, tau ke laki senia anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, hari 6 tu ilak ya, pukul 7 lemai. Ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke inai bejau madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang Jason tau ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau meka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026, ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Ntaruh Sungai Sud. Pesan tu nucu kaban belayan ba Sungai Sud Balih Dimiri nanga nyikau Batarejang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit atas Bakuang ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia anak Jawa Empu bak lumur 013-354-9786 tau ke nuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Ya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngom ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9 bulan 9 2026. Nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pe rumah Sidampu ianya pe rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat, Babu Kerangan, Babu Delit, Rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Intai Suri Paruh, Rumah Kadir Mungguk Bawang, Rumah Untan Tanjung Siku, Awas Kerian, Ngkala Melupa Seratu, Rumah Uges Kawit, Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan Rabato, kita tahu berlipun ngagai Golden Tom berumur 019-888-9105 atau kenuju pilih pesangkan 012-606-2493. Ya, tadi pesan madah ke nduh anak orang ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi pa rumah sidampu ianya ba rumah lumur 133 lot 662 Taman Daya Jalai Durian Burung pada Kucing. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Kelemayang Ben Gau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih peningah bagi awak pengerap pagi di YFM bagi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tila lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 getas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum sungai Skrat Niah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah mira sayah putih rumah Maxwell Libai di kapit miri bintulu sibu Sungai Nat, rumah Nyala saya, rumah Jelani, ngau meka kaban pelayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 013-603-7269 atau kenuju Lumur Kadir 013-419-2753. Ya tadi pesan madah ke ngetas saulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah ngayum sungai Skrat Nia. Lalu pesan ke bukai itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke pilih ya Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang pilih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas anak surang balumur 011-571-5066. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai jadi pesan tu madah ke indai kulin ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tahu ke inai tu ya ba sungai buluh wak pakan inai cermi ba sungai uang wak pakan ngau meka kaban belayan ke bukai madah ke inai kulian tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke merutun serikai okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninga ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai tu. Pesan ke Siti tu hari Davis anak nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond dula Christy Felicia anak Raymond dula udah nadai muka. Lalu niang Christy Felicia anak Raymond dulah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidampu inya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kucing, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, Anak Rimandula. Kristi, Felicia, Anak Rimandula. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pigila Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke besi maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: Siaga
1: itu 9 pagi. Okey tu, Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belaya anak terusan. Belaya anak terusan udah nadai. Lalu niang belaya anak terusan tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidampu. Ianya pak rumah McFarlin Garai. Keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila bak pendam keramut Sri Aman. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur kusung 19 7 kusung 1 3 7 kusung 9, tahu kenuju Murin anak anggit bak lumur kusung 112 356 5501. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selanjan Abu Pangkau Kapit Miri ngemeka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah McFarlin keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah bak penam keramut ya. Okey nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi pak awak ngelah tengah hari ngah meka pak awak sadar lemai meka bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindah ngau lagu hari Sawung Van Kuya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu tu lagi, kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Selamat pagi peningah. Dia tu kemenabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian, baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air, Jebal nganjung 10 luri tangki air.

bisa ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak, madah ke Opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat Nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nya kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sar itu lebuh bisi tumpuk remang gau gayari tingkeman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisi tumpuk remang tingkeman ba tekat ai bakun ngau murum ting ujung ke hari bisi hujan. OPA tu muka bisi teori pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanandor nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul stok air di Kabung Gau Roban, Maja Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air muka udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya ngulih ke stok air. Jebalp dekat Majak Matau gaya kenyari serta berjalai ke pengawal nganjung air ngenak lori tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kanan dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngakai bilik operasi Jebalp ngenak umur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikena nentu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses probati berkualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu kerayat di jauh ari palan perubahan nak tinggal hari tinrima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh ke ngabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngenak jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat ber 9 buah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tadi kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngakai mayuh macam servis digital tadi sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisi akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mucur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah. Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengka pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ketu dikenak meri awak ngagai pengawak ngadu ngau mindah ke batang payep ba kandang jematan tu di pejalai ngau likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah Opis Kerja Raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun bak strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia menggabisin muai ngemata ke gaya pemansang projek ngadu ke jalai saka sepawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngagak jematan

Kelantan Baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya di liko nagi. Dua ikut rakyat menua luar di reman 4 hari nyentuk ke sarito normanto pejalai ke pansia berindia hari nemu spesimen utai tumbu di pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari taman negara Sentubuang kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubuang udahnya meresa barang ke dibai sedua. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh. 2 biak sandiak serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansia. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau silik agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bangsa ngau status bangsa utai tumbuhnya. Raban Nembiak patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansia peluang ke besar agi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjuk kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai seminar nyadi pengguna teknologi aja tangguasa penglandia tulis merik penguntung ngakai jemahila. Raban Biak muka diperansang ngulut latih penglandia tiba kaul ngau AI, teknologi serta e-sport di disedia kengah mayuh bengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Selka jaku sarito ianya engkuran. ENGKURAN. Engkuran. Berarti engkuran ianya pengawa nyeruka bilik atau ke rumah laman dekat encuri utai, nyerungkai atau ke engkubang. Mayang ngenak leka jaku tu ianya munyito. Nyalai amat ni miaknya tamak ke bilik nyau leligau bekal kedekat nyengkuran rumah. Tau ke berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanakak seleka jaku sarito ianya engkuran.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Meri pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.